0: tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
7: Oke. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat masalah masalah Pemda baik Agam, Pemda Sumatera, maupun Pemda Pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita ini anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan terkait infrastruktur, pertanian, energi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini aman.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan ke DPP. Nundaknya saya ketahui sepengpengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak.
14: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
18: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
22: Laporan khusus.
23: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
24: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulla Cela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
23: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
24: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus

0: Years of Treaty of Amity and Cooperation.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
3: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi dan forum konsuler menjadi

0: langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat. Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ya, Pro 1 Bogor kembali bersama Anda di kesempatan pagi hari ini. Selepas tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3, kembali sajian Bogor pagi ini masih akan terus menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bergabung bersama siaran dari Pro 1 Bogor, yang ingin berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, apapun itu informasi dari Anda, silakan Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami di 0815x4200. Aktivitas Anda di pagi hari ini kami temani pendengar dengan komposisi lagu-lagu yang hadir di ruang dengar Anda. Selepas tadi putri iklan dari S12, kali ini juga Peter Pan akan segera hadir di ruang dengar Anda.

Terima kasih di rangkaian Bogor pagi ini untuk anda yang tengah bersama siaran dari Perwakilan Bogor. Kami hadirkan informasi terkait dengan Asta Cita MBG yang hadir bersama anda pendengar hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk anda pastikan terus bersama siaran dari Perwakilan Bogor, karena masih banyak acara yang dapat anda ikuti di sepanjang hari ini ya. Dan untuk anda yang tengah bersama dari siaran dari Perwakilan Bogor juga di hari ini ya, anda bisa berbagi informasi dengan kami dengan pendengar lain, silakan di nomor WhatsApp kami ya, silakan di 081 5x4200, atau juga ada punya aduan keluhan terkait layanan publik apa saja ya, mangga silakan anda bisa adukan di sampaikan ke kami ya di nomor WhatsAppnya di 081 5x4200, ataupun ada mungkin ada kehilangan barang atau juga kehilangan orang ya, anda bisa laporkan, bisa sampaikan aduan anda di Perwakilan Bogor 081-5x4200, kemudian kapan saja ya, untuk waktunya 24 jam kami terima. Untuk aduan keluhan anda akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi aduan dari anda enggak, silakan kapan aja anda punya aduan keluhan ketika melihat hal-hal yang kurang mungkin kurang ya menurut anda, silakan disampaikan di nomor WhatsApp kami, 24 jam kami buka untuk format aduan anda, untuk keluhan anda, nama, alamat anda, kemudian aduan anda seperti apa, diselai foto atau juga video ya, atau juga bisa melalui voice note ya di nomor WhatsApp kami, atau juga langsung telepon di 02518312450 pas acara Halo RRI untuk yang langsung telepon. Sementara untuk aduan melalui WhatsApp mangga 24 jam kami buka untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat tanggapan dan juga mungkin juga langsung aksi ya dari pihak terkait dengan aduan yang anda sampaikan. Silakan dalam acara Halo RRI nanti untuk aduan anda disampaikan kepada pihak terkait yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi di Sajian Bogor pagi ini, mereka kita masih hadirkan komposisi lagu lagu pilihan yang hadir di ruang lekran. Untuk Anda yang tengah beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan ini merupakan hal penting dalam rutinitas kesehatan kita, dengan tentunya banyak sekali manfaat ya. Asupan makanan yang hadir di setiap pagi ini membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas kita ya seharian penuh ya. Jika kita tidak sarapan, nah ini tubuh kita akan menjadi lebih lesu, lemah ya, lemas juga, kemudian pusing, akibatnya aktivitas tentunya akan menjadi terganggu. Nah, melansir dari halaman Halo Dok, seperti dikutip rri.co.id ya, sarapan juga dapat meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi saat berkegiatan. Hal ini bisa terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa ya, yang dibutuhkan untuk belajar, kemudian berpikir, atau juga bekerja secara maksimal. Nah, selain itu juga sarapan ini juga membantu agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Nah, rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas kita sehari-hari ini dapat dijalankan secara lancar. Nah, sarapan juga ini membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari ya. Makan apapun yang mengandung protein, kemudian serat, karbohidrat, mineral, ini bisa menjadi sumber nutrisi ya bagi tubuh kita selama menjalankan aktivitas. Nah, tentunya manfaat sarapan ini akan lebih maksimal jika kita tentunya mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi yang seimbang ya. Kita bisa memilih makanan mengandung serat ya, seperti sayuran, kemudian juga protein ya, dari telur, dari daging, ataupun juga dari tahu tempe, buah-buahan dan susu, ini juga bisa melengkapi menu sarapan kita di pagi hari tentunya. Nah, membiasakan sarapan merupakan salah satu langkah sederhana agar kita, terutama kesehatan kita, bisa tetap terjaga ya. Pemilihan menu yang sehat dan makan dengan teratur akan membuat tubuh lebih siap untuk memulai hari ini. Nah, itulah pendengar, masih terkait dengan manfaat sarapan yang hadir di ruang lingkungan Anda, yang dikutip dari rri.co.id, yang untuk Anda yang ingin tahu berita-berita apa lagi yang ada, Anda bisa akses ya rri.co.id.

0: habisin nggak tadi makannya?
1: Habis semuanya.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe, sama kerangka, nasi.
2: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
3: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.

Terima kasih di rangkaian Bogor pagi ini. Sekali lagi untuk Anda yang punya aduan, keluhan ya terkait layanan publik apa saja, atau juga kehilangan barang, kehilangan orang ya, Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp kami di 081 5 4200. Kapan saja ya, 24 jam kami buka untuk laporan aduan Anda. Silakan kirimkan ke nomor WhatsApp 01 di Bogor ya. Permatnya nama, alamat Anda, kemudian juga disertai foto atau juga video, atau juga bisa melalui voice note ya. Jangan lupa nama dan alamat lengkapnya, dan juga aduan ataupun keluhan Anda. Silakan, untuk aduan keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk aduan Anda, kami buka 24 jam.

Terima kasih di Rangkaian Bogor pagi ini. Kita hadirkan informasi terkait dengan MBG, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional ini akan menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas ini dilakukan demi menjaga mutu program makan bergizi gratis bagi seluruh penerima manfaat. Nah, lembaga tersebut mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memenuhi standar keamanan pangan nasional. Nah, evaluasi berkala ini juga akan terus dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan dan juga tata kelola dijalankan secara benar. Nah, hal ini disampaikan Kepala BGN Sudare Yono yang memberikan peringatan keras untuk melakukan inspeksi mendadak ataupun sidak di wilayah saat melaksanakan ya inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Nah, kegiatan ini peninjauan mendadak ke sejumlah dapur produksi dilaksanakan pada hari Jumat kemarin ya. Masdar ya, yang biasa disebut ataupun sapaan akrab Sudaryono, menghimbau juga seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Yang menjelaskan program makan bergizi gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya. Sementara untuk lokasi peninjauan kemarin meliputi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Gundil 5, di mana hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar pelayanan di lokasi tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Terima kasih untuk kalian masih bersama siaran dari Prawasat Bogor. Kita masih di rangkaian Bogor pagi ini hari 1 25 Juli 2026 ya. Untuk kalian yang sekali lagi ingin berbagi juga informasi dengan kami, apapun informasi dari Anda silakan dikirimkan di nomor WhatsAppnya 081 5 4200. Saya menyapa dulu dari Mama Ardi ya, yang ada di Comas. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari Prawasat Bogor dari pagi tadi. Oke, baru dibaca nih WhatsAppnya. Hatur nuhun sudah bergabung bersama siaran dari Prawasat Bogor. Makasih ya untuk atensinya. Untuk yang lain juga mangga silakan bisa dikirimkan di nomor WhatsApp kami 081 5 4200. Mungkin ya ada aduan keluhan Anda tentang layanan publik seperti PAM yang tidak menyala ataupun bocor di seputaran Anda, atau juga listrik yang mati, atau juga kehilangan orang, kehilangan barang, mangga Anda bisa adukan ya, bisa sampaikan keluhan Anda di nomor WhatsApp Prawasat Bogor 081 5 4200. Mangga silakan dibuka 24 jam untuk laporan aduan Anda. Nah, untuk laporan aduan Anda akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, untuk disampaikan dan juga mendapat tentunya aksi ya, atau juga tindak lanjut dari aduan Anda. Silakan untuk aduan Anda nanti akan disampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, jam 9 sampai jam 10. Tetapi untuk aduan Anda mangga dibuka 24 jam. Silakan untuk perbatnya nama alamat Anda disertai foto atau video, atau juga bisa melalui voice note kirimkan 24 jam ke nomor WhatsApp Prawasat Bogor 081 5 4200.

Akhirnya hilang rasa hausnya. Seger banget airnya. Tinggal kasih air sedikit, tunggu 5 menit, jadi deh masakannya. Indah banget ya ombaknya. Hiduplah bagai air, apapun rintangannya, air akan tetap mengalir. Dengan hanya melihat air, seseorang bisa belajar banyak hal tentang ketenangan, yang sewaktu-waktu bisa menghanyutkan, bahkan menenggelamkan.

Oke, terima kasih di Rakyat Bogor pagi ini kita masih mainkan ya komposisi lagu-lagu pilihan sekali lagi yang menemani Anda yang tengah melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan terhibur ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Nah, pada informasi terkait dengan Kepala BGN ya, sudah dia mengajak masyarakat dan media massa untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis ya. Nah, pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai standar dan juga memberikan manfaat optimal bagi penerima. Sudaryono meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan apabila menemukan pelayanan MBG yang belum sesuai dengan ketentuan. Nah, menurutnya, setiap masukan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Pengawasan publik merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas layanan program MBG. Layanan masyarakat dan juga media diharapkan dapat berperan sebagai mitra pengawasan dengan memberikan informasi secara objektif dan juga konstruktif ya. Dia menegaskan BGN terbuka terhadap kritik dan masukan yang dapat membantu memperbaiki pelaksanaan program, di mana setiap laporan dan temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media diharapkan mampu memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama, BGN juga berharap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dapat segera ditemukan dan ditindaklanjuti sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat. Informasi dikutip dari rri.co.id dan sekaligus untuk Anda yang ingin mengetahui berbagai informasi lain terkait dengan apa saja berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, Anda bisa mengakses rri.co.id.

Pagi masih dari kawasan Bang Rangga 34, ada masih di Rangkaian Bogor pagi ini di sesi terakhir hingga menjelang pukul 10 nanti. Kami masih hadirkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas yang masih terus Anda lakukan ya di pagi hari ini. Pas lagi sarapan ya. Nah pendengar, ketika Anda mendengar oatmeal ya, yang semakin populer sebagai pengganti nasi ya, dikarenakan oatmeal ini kaya akan serat dan juga nutrisi lainnya ya. Nah untuk oatmeal yang berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan Anda. Nah, melansir dari berbagai halaman kesehatan seperti dikutip di rri.co.id, oatmeal ini merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat ya. Nah, di mana bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun juga pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari ya. Selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang tentunya dibutuhkan ya untuk tubuh. Di mana kandungan ini menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Nah, oatmeal ini dapat dihidangkan bersama buah ya, kemudian kacang-kacangan, pemanis alami dan juga krim atau yogurt ya. Selain itu juga oatmeal juga dapat diserap menjadi overnight oats, smoothie, pancake hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam. Nah, salah satu manfaat utama oatmeal adalah untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta glukan ya. Di mana serat ini juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Nah, beta glukan ini yang terkandung dalam oatmeal ini juga berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dengan demikian, ketika mengkonsumsi oatmeal secara rutin dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi dengan pola hidup yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Oke, terima kasih di Rakyat Bogor pagi ini kita masih mainkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Informasi dari dunia olahraga di mana untuk para pecinta sepak bola terutama untuk para bobotoh ya yang sudah menantikan bagaimana nih racikan egotolik yang akan menghadapi Arema dalam laga pembuka Piala Presiden 2026 yang resmi dimulai dengan persaingan yang cukup sengit ya di grup A, di mana di grup A ini ada 4 tim, Persib Bandung sebagai tuan rumah, Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam dan juga Tanpines Rovers dari Singapura. Di mana untuk seluruh kegiatan pertandingan sepak bola grup A ini akan digelar di

Piala Presiden 2026 dan duel ini juga menjadi penampilan kompetitif perdana Persib bersama pelatih Anyar Igor Tolik ya, serta sejumlah pemain rekrutan baru yang didatangkan untuk menghadapi musim 2026-2027. Di mana Igor Tolik menegaskan bahwa tim pelatih telah mempersiapkan Persib semaksimal mungkin ya, meskipun tidak berada dalam kondisi ideal. Dia mengakui Persib kehilangan beberapa pemain, namun juga tidak boleh mengurangi semangat tim untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan bobotoh yang akan memadati Stadion Sijalak Harupat Kota Bandung. Dan bagi Persib, Piala Presiden 2026 bukan hanya menjadi ajang pramusim untuk mematangkan persiapan menghadapi kompetisi resmi yang akan digulir di 2026-2027, tetapi juga kesempatan memperlihatkan kualitas para pemain Anyar di hadapan para pendukung Persib Bandung. Di mana dukungan ribuan bobotoh dipastikan akan menjadi motivasi tambahan bagi Maung Bandung untuk mengawali turnamen dengan hasil positif saat menghadapi Arema FC.

0: Kilas Berita.
1: Kilas Berita kembali hadir untuk Anda mendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan lokasi pemeriksaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adiansyah sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Penentuan lokasi pemeriksaan akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan mengenai lokasi pemeriksaan merupakan kewenangan penyidik. Menurutnya, penyidik akan mempertimbangkan aspek teknis dalam menentukan tempat pemeriksaan. Demikian, Kilas Berita.
0: Kilas Berita.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Oke, informasi di Rangkaian Bogor pagi ini, Pro Satria Bogor, karena informasi dan inspirasi masih terus kita hadirkan. Komposisi lagu-lagu pilihannya akan menemani Anda pendengar hingga pas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, Indonesia ini tentunya dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam ya, dengan cita rasa khas, di mana beragam hidangan Nusantara ini memanfaatkan juga bahan-bahan rempah yang ada di Indonesia, tentunya sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan Indonesia bahkan berhasil dikenal di berbagai negara, di mana popularitas ini memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional ya. Mengutip dari berbagai sumber, ada sejumlah makanan khas Indonesia yang tentunya terkenal ya, dan juga digemari oleh pecinta rasanya di berbagai negara. Nah, salah satunya adalah banyak ya. Bakso ya, bakso ini menjadi salah satu favorit kuliner favorit masyarakat Indonesia dan tentunya mudah ditemukan di mana saja ya. Di mana selain bakso juga makanan yang cukup banyak ditemui ya di Indonesia selain bakso juga adalah soto, di mana banyak juga nih suatu dari berbagai daerah dengan berbagai sajian lainnya ya. Ini menjadi kekayaan kuliner Indonesia dan tentunya kita harus bangga ya bahwa kuliner-kuliner Indonesia ini diakui hingga mancanegara.

Akhirnya masih ada sebuah lagu yang akan hadir di ruang negara sebagai penutup kebersamaan kita pendengar di rangkaian Bogor pagi ini ya. Dan juga sekali lagi saya pamit dari ruang negara Anda, selamat menemani Anda di jam 5 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Mohon maaf ya, bila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Anda, juga mungkin ada pokoknya ada yang sesuai yang tidak sesuai dengan Anda ya. Oke, makasih untuk sekali lagi kebersamaan Anda. Nanti di rangkaian Bogor siang ini ada rekan Aro yang akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 nanti. Saya pamit dari ruang rekan Anda. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3 Pelompat Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar ya. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga hari ini hadir dengan langit yang cerah ya. Waktu yang tentu bisa dinikmati tanpa terburu-buru. Dan Sabtu seolah punya cara istimewa untuk kita berhenti sejenak dari padatnya rutinitas harian Anda, saudara. Yang mungkin baru menyelesaikan olahraga paginya, yang lagi dalam perjalanan, yang mau memburu kuliner, menikmati makan siang bersama keluarga, atau sekedar rebahan sambil menemani hari Anda di sepanjang segmen untuk kami hadirkan mewarnai Bogor siang ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saya Nasrullah Alwi akan menjadi partner Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan hadir segmen pembuka Ruang Disabilitas pendengar hingga pukul 11 nanti, dilanjutkan Dinamika Olahraga. Rangkaian informasi yang tentu kami hadirkan bersama Pro 3 RRI di Jakarta, dilanjutkan sesi musik info hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jelang Warta Asta Cita juga nanti akan memperbarui informasi Anda, dan ditutup dengan Pro Dangdut, koleksi lagu-lagu dangdut pilihan yang nanti akan menemani dan menyemangati Anda untuk menikmati akhir pekan Anda di edisi kali ini. Pendengar, komposisi lagu-lagu juga sudah disiapkan oleh musik director kami untuk kami putarkan dan menemani Anda di sesi pembuka Ruang Disabilitas. Informasi-informasi seputar tema tadi kita akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Peringkat Pro 1 era di Bogor di era digital seperti sekarang, satu klik itu bisa membuka banyak peluang ya. Tapi juga bisa menjadi awal dari sebuah jeratan. Makanya setiap informasi yang menjanjikan bantuan atau bahkan program gratis itu selalu layak untuk dicek dulu sebelum kita percaya ya. Karena memastikan kebenaran informasi adalah langkah kecil yang bisa melindungi diri kita dan juga orang-orang terdekat. Ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa masyarakat bisa mendaftar untuk mendapatkan alat bantu disabilitas melalui sebuah tautan. Jadi unggahan itu bahkan menampilkan contoh bantuan seperti kursi roda, tongkat atau kruk ya. Terus juga alat bantu dengar, tongkat tunanetra hingga alat baca braille. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut adalah hoax. Jadi tautan yang dibagikan bukan merupakan kanal resmi pemerintah. Karena saat dibuka, link itu justru mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram. Dan faktanya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK bahwa akses alat bantu disabilitas memang tersedia, tetapi tidak melalui link pendaftaran yang beredar di media sosial. Ada 3 jalur resmi pendengar untuk memperoleh bantuan itu, yaitu melalui BPJS Kesehatan bagi peserta JKN sesuai indikasi medis, kemudian Kementerian Sosial bagi penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTSEN, serta pemerintah daerah melalui mekanisme pendataan, assessment dan juga verifikasi penerima manfaat. Jadi bagi Anda kalau menemukan unggahan yang mengatasnamakan pemerintah untuk kemudian meminta Anda mengisi data pribadi ya melalui tautan yang tidak jelas asal usulnya, jangan langsung percaya. Selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi instansi pemerintah supaya terhindar dari penipuan ataupun penyalahgunaan data pribadi. Jadi ingat, cek dulu faktanya baru sebarkan informasinya, karena informasi yang benar selalu memberikan manfaat, bukan malah pada akhirnya menyesatkan, saudara pendengar. Oke, baik, itu dulu sebagai informasi pembuka kita. Masih akan hadir kabar-kabar lainnya setengah jam perjalanan segmen pembuka Ruang Disabilitas di Bogor siang ini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

ekspresikan diri Anda lewat lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Kali ini memainkan Yofi and the Nuno, saudara pendengar ya. Kali ini bicara mengenai olahraga yang tentu bukan hanya soal medali atau menciptakan juara, namun lebih dari itu, bahwa olahraga merupakan kesempatan untuk memberi peluang yang sama, membangun rasa percaya diri untuk selanjutnya membuktikan juga kalau setiap orang memiliki peluang untuk berprestasi ya. Ketika aksesnya dibuka lebih luas, maka semakin banyak mimpi yang bisa tumbuh dan menjadi kenyataan. Pemerintah terus memperkuat ekosistem olahraga bagi penyandang disabilitas melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, Kemenpora. Program Training of Trainers atau TOT itu digelar bersama National Paralympic Committee Indonesia untuk mencetak para penggerak olahraga disabilitas di berbagai daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyampaikan bahwa program tahap pertama itu telah melahirkan 200 penggerak olahraga disabilitas yang terlatih. Bahkan Kemenpora juga menargetkan jika jumlah itu meningkat ya menjadi 2000 trainer terlatih sepanjang tahun 2026. Dan para penggerak ini nantinya diharapkan mampu mengajak lebih banyak penyandang disabilitas aktif berolahraga sekaligus menjembatani atlet-atlet potensial untuk menuju pembinaan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga National Paralympic Committee Indonesia. Dan ini menjadi bagian dari manajemen talenta nasional yang diarahkan untuk memperkuat pembinaan olahraga secara modern, terpadu, dan juga berbasis teknologi. Ditambah Kemenpora juga mendorong untuk semakin banyak masyarakat berolahraga melalui kegiatan Car Free Day ya. Dan targetnya kegiatan lari bebas kendaraan bermotor juga bisa kembali hadir di 514 kabupaten dan juga kota di seluruh Indonesia. Karena Car Free Day ini bukan sekedar ruang berolahraga, tapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk mendorong gaya hidup sehat juga sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi ketika olahraga menjadi milik kita semua, maka tidak ada lagi batas untuk bergerak, berkarya, atau bahkan berprestasi, karena setiap langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat adalah investasi besar untuk masa depan bangsa, saudara. Oke, tersisa beberapa koleksi lagu lainnya hingga pukul 11 nanti untuk segmen ini, saudara. Tetaplah bersama kami.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Pro 1.

hapus memori saat kita butuh sesuatu, apalagi berkaitan dengan pelayanan publik, tapi mendapati kerumitan saat mengurusnya, tentu tidak mudah begitu saudara pendengar ya. Jadi baiknya memang diceritakan saja aspirasi yang tentu kami tampung ya, terkait dengan persoalan di lingkungan sekitar yang menurut Anda perlu mendapat perhatian ya. Jadi jangan hanya disimpan sendiri, karena setiap suara Anda memiliki arti, saudara. Lewat program Halo RRI, Anda memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan hingga laporan ya, mengenai berbagai persoalan, mulai dari layanan publik, isu sosial, fasilitas umum, hingga hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Dan di Halo RRI, aspirasi Anda tidak hanya didengarkan, tapi akan ditindaklanjuti dengan menghadirkan narasumber atau pihak yang berwenang, supaya informasi serta solusi itu bisa langsung tersampaikan kepada masyarakat, saudara. Dan untuk ikut berpartisipasinya juga sangat mudah. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 02518312450, berkirim pesan dan juga voice note di WhatsApp Pro 1 081-5x4200, atau juga memanfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital, pendengar, atau juga DM langsung ke akun resmi Instagram Pro 1 RRI Bogor. Jangan ragu untuk bersuara, karena setiap masukan yang Anda sampaikan bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Dan Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi Anda kami tampung setiap harinya, oke? Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita sudahi segmen pembuka ini. Jelang nanti akan hadir dinamika olahraga.

0: kita ikuti dinamika olahraga.
1: Dan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali persebutan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinestri untuk tim biar nanti asengin, target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, rangkaian Bogor siang ini kita lanjutkan kembali. Saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penting untuk kami kabarkan, jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari Sabtu 25 Juli 2026 berkumandang pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu koleksi lagu religi kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Saudara, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mutiara Motivasi Hidup. Hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah salah satu cara Tuhan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan dewasa.

Mutiara Motivasi Hidup. Kunci kedamaian hidup sebenarnya sederhana. Ialah dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin sulit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamiang. Awi tamiang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda, degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau salendro.

Kepompong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat, hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang pria dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas, hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, koleksi lagu-lagu degungan hadir untuk segmen ketiga. Rangkaian Bogor siang ini tak terasa sudah mengantarkan kita menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya kembali, rangkaian kabar terkini akan tersaji dan terangkum dalam Warta Astacita untuk hadir di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Saudara, untuk hadir sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kondisinya penuh dengan kata-kata yang negatif, bahasa-bahasa yang tidak baik, karena pengaruh dari game ya.
2: Segera dong, lakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal.
3: Insya Allah sudah hampir 85% ya, karena kan tiap hari juga kita dipersiapkan.
0: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi akhir pekan hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Beberapa informasi terbaru mengenai kegiatan pemerintahan dan rangkaian Hari Anak Nasional akan kami sajikan dalam Warta Asta Cita RRI Bogor kali ini. Berikut kami sampaikan berita utama. Puncak peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah di alun-alun Kota Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan bantuan hukum kepada pegawainya yang terlibat korupsi. Tim Taekwondo Indonesia Pomsai Center IPC Kota Bogor siap adu gengsi pada kompetisi Taekwondo Bandung Series 2. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Asta Cita selengkapnya.

0: Saudara, puncak peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah di alun-alun Kota Bogor. Seperti apa kemeriahannya? Berikut laporan Ade Sri Wayuni.
1: Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor yang digelar Sabtu 25 Juli di alun-alun Kota Bogor menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Berbagai kegiatan edukatif digelar untuk mendorong pemenuhan hak anak sekaligus membangun karakter generasi muda. Salah satu program yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut adalah Gerakan Seribu Kata Positif atau Serbukatif. Tim Serbukatif Kota Bogor, Sumedi, menjelaskan gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap semakin maraknya penggunaan bahasa negatif di kalangan anak-anak yang dipengaruhi media sosial maupun permainan digital. Melalui pembiasaan tutur kata yang baik, diharapkan karakter anak semakin positif sehingga kasus perundungan dapat ditekan sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.
2: Jadi, Seribu Kata Positif itu gerakan yang digagas oleh Ibu Wali Kota Bogor awalnya tahun 2019. Kenapa Ibu Wali Kota menggagas Seribu Katip? Karena kondisi anak-anak kita sekarang ini kondisinya penuh dengan kata-kata yang negatif, bahasa-bahasa yang tidak baik, karena pengaruh dari game ya. Nah, Bu Wali ingin anak-anak itu dengan gerakan Seribu Katip kembali berbicara positif, berbicara baik, sehingga karakternya pun baik. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka bullying bisa ditekan, bullying bisa dihindari di tingkat pendidikan dari mulai SD, SMP, dan SMA. Itu tujuannya Serbukatif itu.
1: Sementara itu, Duta Serbukatif Sandrika mengajak anak-anak di Kota Bogor untuk memulai membiasakan diri menggunakan kata-kata yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan bahasa yang baik akan mendorong perilaku yang positif sehingga anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai.
3: Oke, jadi Serbukatif itu Seribu Kata Positif ini tuh gerakan Kota Bogor. Biar kita semua, teman-teman, aku dan seumuran aku, anak-anak di Kota Bogor itu bisa berkata-kata yang positif. Karena sekarang itu kan zamannya media sosial ya. Jadi ya udah banyak banget lah yang tahu-tahu bahasa-bahasa yang kurang bagus, yang negatif gitu. Semoga anak-anak di Kota Bogor bisa berbicara positif, perilakunya juga lebih positif, dan bisa selalu aman dan nyaman di lingkungannya.
1: Melalui gerakan Seribu Kata Positif atau Serbukatif, diharapkan semakin banyak anak di Kota Bogor yang terbiasa bertutur kata santun dan saling menghormati. Dengan demikian, budaya perundungan dapat dicegah sejak dini, dan Kota Bogor semakin mendukung terwujudnya lingkungan yang ramah anak.
0: Aktivitas pengukuran ulang tanah di kawasan kaki Gunung Salak di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, diwarnai kericuhan pada Jumat 24 Juli 2026. Kericuhan terjadi lantaran para penggarap merasa terintimidasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan dari kantor ATR BPN Kabupaten Bogor serta perwakilan PT BSS selaku pemegang konsesi lahan. Aktivitas pengukuran menjadi titik masa dalam penataan tanah negara yang di tingkat tapaknya sudah banyak beralih garap dari pemegang konsesi yang sebelumnya yaitu PT BSS. Hal inilah yang memicu protes para penggarap lahan. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia PPMI Kabupaten Bogor, Yusuf Bahtiar, berpendapat PT BSS dinilai sudah tidak lagi memiliki hak prioritas dalam pengukuran tanah tersebut.
4: Secara ketika hasil pengukuran itu petani inciknya sudah tahu, kan itu seharusnya. Akan tetapi kami kemarin sudah ada komunikasi juga, dan ini janji dari utusan negara. Ini janji dari utusan negara kepada PPMI, ketika nanti masuk dilelang, itu akan ada penggarap ini memiliki hak prioritas. Jadi perlu tegas lagi, ini tidak ada hubungannya dengan BSS. Karena secara yuridis, hubungan objek tersebut dengan PT BSS sudah tidak ada hubungan hukum. Karena sudah mutlak, sudah inkrah menurut kacamata hukum saya, itu adalah aset negara. Yaitu di mana? Di DJKN dan CQKPNR. Seperti itu, Pak.
0: Area lahan di kawasan tersebut merupakan konsesi dari sebuah perusahaan mitra BUMN Perhutani saat itu dalam mengelola perkebunan. Hingga terjadi peralihan pengelolaan tanah dan di tingkat tapak terjadi transaksi hak guna lahan dan memicu konflik sosial berkepanjangan. Di antaranya dalam hal pemanfaatan lahan di luar peruntukannya seperti membangun villa, restoran, dan kafe hingga penginapan. Kegiatan pengukuran tanah merupakan bagian dari tugas dan kewenangan BPN dalam menindaklanjuti permohonan resmi serta aspirasi masyarakat. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika menegaskan tidak ada bantuan hukum bagi para pelaku korupsi yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri setempat. Mengenai hal itu, berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika akhirnya memberikan penjelasan resmi status kepegawaian ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan korupsi RSUD Parung. Penjelasan tersebut disampaikan pada Jumat 24 Juli sekaligus penegasan jika ditemukan tersangka lainnya yang berstatus sebagai ASN. Ajat R. Jatnika mengatakan untuk memperlancar proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, tersangka kasus korupsi RSUD Parung inisial BAP dinonaktifkan sebagai ASN PNS. Pemutusan status dan pemberhentian total tersangka akan dilakukan setelah menerima keputusan hukum tetap dari pengadilan.
6: BAP ini diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri ya. Pemerintah daerah sangat kooperatif terhadap proses-proses itu biar transparan, akuntabel yang bisa menimbulkan kepercayaan publik. Nah, kemudian konsekuensi logis dari penetapan BAP itu sebagai tersangka korupsi, maka secara administrasi kepegawaian untuk mempermudah proses penyidikan.
5: Pemerintah daerah tidak memberikan bantuan atau pendampingan hukum kepada aparatur sipil negara ASN yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Kebijakan ini berlaku karena korupsi merupakan tindak pidana murni yang bersifat personal dan melanggar hukum, sehingga tidak termasuk dalam lingkup pembelaan kedinasan atau tugas jabatan. Sementara itu, Ketua LSM Gempar Sambas Alamsyah menilai perkara korupsi tidak hanya di pembangunan RSUD Parung atau RSUD Bogor Utara saja, melainkan juga proyek pengadaan barang dan jasa strategis yang berada di lingkup pelayanan publik PMK Bogor. Dan yang terbaru adalah dugaan jual beli jabatan yang prosesnya masih berlanjut.
7: Serta bagaimana juga ini untuk memulihkan kerugian negara jika nanti terbukti terjadi tindak pidana korupsi. Ini juga ada mega proyek yang didisdik ya, dan nanti jika kita akan diskusi kembali. Jadi proyek-proyek Kabupaten Bogor ini bukan hanya berpacu di RSUD, tapi ada proyek-proyek yang merugikan keuangan negara. Ini jelas, dan saya punya fakta hukumnya. Artinya saya meminta pemerintah Kabupaten Bogor segera dong lakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, mekanisme pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek-proyek strategis agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan dan merampas hak masyarakat tentunya.
5: Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga menerima uang pengembalian kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan RSUD Parung. Kerugian terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dengan total kerugian 9,1 miliar rupiah.
8: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
9: Maaf. Tidak bisa begitu.
8: Oh, saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
9: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
8: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
9: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
8: Maaf, Pak. Saya permisi.
10: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Kasus tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia. Untuk mempercepat eliminasi TBC, Kementerian Kesehatan mengintegrasikan penemuan kasus atau tracing dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Di Kota Bogor, program tersebut akan dilaksanakan pada 100 lokus sebagai bagian dari upaya menemukan kasus secara aktif dan mencegah penularan di masyarakat. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveillance atau P3MS Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Tri Yuliani mengatakan, pelaksanaan program di 100 lokus menjadi tantangan tersendiri. Namun langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mendukung target eliminasi TBC di Indonesia.
12: Untuk Indonesia sendiri, penyumbang pasien TB terbanyak kedua di dunia. Dan tentunya ini menjadi hal yang penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengeliminasi TB. Dari Kemenkes, salah satunya untuk program prioritas ini adalah dilakukan tracing atau penemuan kasus yang terintegrasi dengan CKG. Untuk Kota Bogor, sedianya kita diberikan 100 lokus dan ini memang cukup menjadi tantangan untuk kita. Dan nanti pada saat sudah ditemukan yang negatif, nanti kita bisa berikan TPT.
0: Melalui deteksi dini kasus secara aktif yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis, masyarakat yang berisiko dapat segera menjalani pemeriksaan dan memperoleh penanganan yang sesuai. Upaya ini diharapkan mampu memutus rantai penularan TBC sekaligus mempercepat tercapainya target eliminasi tuberkulosis di Kota Bogor maupun secara nasional. Saudara, warga Kabupaten Bogor akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa perbaikan rumah tidak layak huni RTLH tahun 2026 sekitar 6.500 unit. Hal itu disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto seperti dilaporkan Yofri Haryadi berikut ini.
5: Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 6.396 penerima. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai melakukan pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait di Jakarta pada Jumat malam. Dari hasil pertemuan itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto sangat mengapresiasi Menteri Marwar dalam membantu pengentasan kemiskinan warganya melalui perbaikan rumah yang tidak layak. Bupati Bogor itu pun berharap melalui bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, angka kesehatan dan kesejahteraan warganya meningkat.
13: Kita mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk BSPS atau rumah tidak layak huni di tahun 2026 sejumlah kurang lebih 6.500 rumah untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Tentunya kita tuntaskan bersama-sama, membangun Bogor tidak bisa sendirian, butuh kolaborasi dari semua pihak, semua instansi yang ada di negeri ini.
5: Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor, tercatat masih ada 24.000 rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,7 juta jiwa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait menambahkan ada total 746 ribu rumah di Indonesia yang akan menjadi penerima program tersebut dan seluruh data yang diberikan dari Pemkab Bogor seluruhnya masuk dalam kualifikasi.
14: Hari ini kami mengevaluasi dari data yang kami terima. Bogor penduduknya berapa, Pak Guru? 5.760.000. Kemudian ada berapa RTL rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor? 746.000. Besar sekali. Ya Pak, besar sekali. Mungkin kabupaten terbesar di Indonesia sekarang mungkin Bogor ya?
15: Bogor Pak.
14: Ya, Indonesia ya. Nah, jadi tahun lalu ada berapa bedah rumah di Bogor?
15: 1.346.
14: Sekarang berapa?
15: 6.396.
14: Kemudian dari evaluasi tadi, bagaimana kinerja Kepala Dinas Perumahan dalam mempersiapkan program perumahan
15: tingkat rekomendasi di atas rata-rata nasional.
5: Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian serius pemerintah. Jumlah backlog RTLH atau kategori rumah warga kurang layak di Kabupaten Bogor jumlahnya juga cukup besar.
0: Kini kita beralih ke informasi olahraga. Tim Taekwondo Indonesia Pomsai Center IPC Kota Bogor siap adu gengsi dalam kompetisi Taekwondo Bandung Series 2. Atlet Asosiasi Bola Tangan Kabupaten Bogor menjalani masa pemusatan latihan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
16: Tim Taekwondo Indonesia PUMSE Center IPC Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan bergengsi Bandung Series 2 yang berlangsung di Bandung. Sebanyak 30 atlet terbaik dipersiapkan untuk berlaga dan membawa pulang prestasi membanggakan. Di tengah intensitas latihan yang tinggi, tim IPC Kota Bogor tak memungkiri adanya tantangan fasilitas. Manajer IPC Kota Bogor, Joni, menyampaikan bahwa keterbatasan tempat latihan yang kurang memadai masih menjadi kendala utama. Meski begitu, kondisi tersebut sama sekali tidak mengendurkan daya juang para atlet.
17: Sebenarnya untuk tempat ya, kita itu kan saat ini kita latihannya itu di Mall BTW ya, di Panaraga. Dan saat ini memang untuk tempat ini kan kita masih belum tahu apakah bisa berlanjut atau tidak. Jadi memang kita masih PR juga untuk tempat sebenarnya. Tapi tidak mengurangi effort ataupun ini anak-anak dan pelatih untuk mencapai prestasi yang kita targetkan. Jadi harapan ke depan sih kita bisa punya tempat yang memadai ya sebenarnya. Untuk latihan bisa dengan fasilitas yang lengkap, termasuk misalnya untuk latihan fisik, gym atau fitnessnya, peralatan-peralatannya.
16: Sementara itu, pelatih kepala IPC Kota Bogor Sabandim Endriawan menjelaskan bahwa skuadnya akan tampil di sejumlah kategori pertandingan. Seluruh jajaran pelatih kini fokus mengasah performa teknik PUMSE serta mental bertanding anak-anak asuhnya agar tampil maksimal.
18: Ini kita nomor pertandingannya adalah jurus ya, yang seninya itu namanya di PUMSE. Untuk kategori pertandingan sebetulnya ada kurang lebih 8 kategori pertandingan, tapi di setiap umurnya. Jadi yang pertama kan biasanya kalau di PUMSE itu ada nomor individual, terus ada nomor pasangan, ada beregu. Nah itu nanti, tapi setiap umurnya itu ada sama. Kan kita umurnya ada yang dari umur prakadet, kadet, junior, sama senior gitu. Insya Allah sudah hampir 85% ya, karena kan tiap hari juga kita harus dipersiapkan.
16: Dengan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dan jajaran pelatih, PC Kota Bogor optimistis dapat meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Kota Bogor di ajang tersebut. Asosiasi Bola Tangan Indonesia BTI Kabupaten Bogor mengagendakan pemusatan latihan TC terpusat pada Agustus 2026 sebagai persiapan menghadapi Porprov Jabar 2026. Seluruh rangkaian TC direncanakan berlangsung di GOM Kecamatan Rancabungur. Menurut Ketua Umum ABTI Kabupaten Bogor Irman Nur Cahyan, pemusatan latihan ini sangat penting untuk memaksimalkan performa dan soliditas tim sebelum resmi bertanding membela nama daerah di Porprov mendatang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Puncak peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah di alun-alun Kota Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan bantuan hukum kepada pegawainya yang terlibat korupsi. Tim Taekwondo Indonesia Pomsei Center Kota Bogor siap adu gengsi pada kompetisi Taekwondo Bandung Series 2. Saya Nasrul Awi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi dengan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi

0: saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Menikmati suasana siang Anda di akhir pekan minggu terakhir di bulan Juli tahun 2026, beringat. Kembali sajian koleksi lagu-lagu yang akan menghibur serta menyemangati dengan playlist koleksi lagu-lagu dangdut hadir kembali di segmen Pro Dangdut. Salam hoba pendengar, saya Kang Arul masih menemani Anda satu setengah jam kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk mengabulkan banyak rekomendasi mungkin yang ingin Anda dengarkan playlist Pro Dangdut ya. Satu di antara lagu yang ingin Anda request boleh Anda bisa kirim ke WhatsApp Pro 1 ya, 08 1 5 kali 4 200, pendengar, dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke nomor tadi ya. Dan tentu saat ini yang masih dalam perjalanan satu tempat ke tempat lainnya, ada beberapa undangan yang tampaknya penting untuk Anda hadiri ya. Tapi namanya juga akhir pekan, kadang traffic masih menjadi tantangan walaupun suasananya dirasa di luar ekspektasi. Semoga tetap kita temani pokoknya ya dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request juga. Sekali lagi nomornya sama, 08 1 5 kali 4 200, saudara peringat. Hingga pukul 3 nanti kita bersama di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang lagi salam hoba, pendengar, bergabung di segmen Prodangdut ya. Segmen penutup memang untuk rangkaian Bogor siang ini, namun durasinya cukup panjang, satu jam ke depan kita bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya, ini kenapa tiba-tiba di FM-nya menghilang. Betul, memang saat ini tengah dalam perawatan begitu, so perawatan. Maksudnya ada perbaikan jaringan gitu ya di frekuensi FM, namun untuk AM serta RRI digital tentu masih aman ya. Jadi untuk sementara bisa geser dulu ya untuk mendengarkan di channel tersebut begitu saudara. Dan kita baca dulu untuk Kang Zulian di Ciomas, terima kasih sudah menanyakan hal tersebut. Mama Ardi juga tadi menanyakan hal yang serupa ya. Dan kita akan mainkan juga beberapa rekomendasi lagu yang Anda ingin dengarkan ya. Seperti Kak Fitri yang request lagunya Inul Daratista dengan apa ini? Masa lalu ya. Oke, baik. Kita hadirkan tanpa berlama-lama untuk Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Yang merequest lagu Mahalnya Meggy Z kita putarkan pendengar di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor, saudara. Bicara mengenai tumbuh, hal yang tampaknya menjadi sebuah update sensus nasional terbaru, saudara. Kita tahu kalau setiap generasi selalu membawa warna dan ceritanya sendiri ya. Ada yang tumbuh di era surat-menyurat, ada yang akrab dengan internet, dan hari ini kita menyaksikan generasi baru yang sejak lahir itu sudah berdampingan dengan teknologi. Dan menariknya merekalah yang saat ini menjadi kelompok terbesar di Indonesia. Struktur penduduk Indonesia sekarang memasuki babak baru, pendengar. Berdasarkan survei penduduk antar sensus 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, kelompok penduduk terbesar saat ini adalah anak usia 0 hingga 4 tahun atau yang akrab disebut balita ya. Dan kelompok usia ini didominasi oleh generasi alfa, yaitu anak-anak yang lahir pada periode 2021 hingga 2025. Sementara bayi yang lahir sepanjang tahun 2025 itu mulai menjadi bagian dari generasi beta, sehingga kelompok usia 0 hingga 4 tahun saat ini menjadi masa transisi antara dua generasi. Data BPS juga menunjukkan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenis kelamin pada kelompok usia tersebut adalah anak laki-laki. Di sisi lain, kelompok penduduk dengan jumlah paling sedikit adalah mereka yang berusia 75 tahun ke atas. Dan kondisi ini menjadi gambaran bahwa Indonesia sedang menikmati bonus generasi baru ya, bonus demografi yang tentu menjadi peluang besar sekaligus tantangan, mulai dari pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, hingga menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan, begitu saudara pendengar ya. Oke, beberapa yang sudah request kita akan coba kabulkan. Yang menunggu lagunya dimainkan, Nada Nadi, kita hadirkan kali ini di playlist Prodangdut dengan Dunia Milik Kita.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita. Krisis akibat cuaca ekstrim melanda Eropa Selatan, Spanyol resmi menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid menyusul kebakaran hutan lebat yang mengancam permukiman warga dan provinsi Avila dengan suhu yang diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Sementara itu di Prancis, Presiden Emmanuel Macron mengaktifkan bantuan Uni Eropa setelah wilayah Gironde kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan. Sebanyak 20.000 warga telah dievakuasi di tengah situasi yang masih sangat tegang. Tidak kalah parah, Italia mengerahkan 6.000 petugas tanggap darurat untuk menjinakkan kobaran api di Pulau Sisilia, terutama di kawasan Taman Alam Regional Madoni dan Sarekios. Berdasarkan data European Forest Fire Information System, total 254.388 hektar lahan di seluruh Uni Eropa telah hangus terbakar sejak awal tahun ini akibat dipicu suhu tinggi dan angin kencang.
0: Kilas Berita.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, awas Ren, ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku, aduh. Pak, maaf ya, saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.

Lagu-lagu dangdut yang hadir untuk playlist kami di Pro Dangdut kali ini semoga bisa menghibur Anda dan terus menyemangati untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Waktu juga lah yang membatasi. Saya aturkan terima kasih atas partisipasi dan juga kebersamaan untuk saya menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Dan selepas ini akan berlanjut untuk Bogor sore ini ditemani oleh rekan Marisa. Waktunya kita akhiri dan salam hoba saudara. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Bila itu Taufik Wadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam hoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak siang sih, udah sore ya. Kira kita masuk di rangkaian Bogor sore ini, program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Ada Marissa di hari Sabtu ini, malam Minggu 25 Juli 2026. Tentunya akan menemani Anda dengan berbagai program hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada banyak lagu-lagu terbaik yang kami siapkan untuk Anda, juga berbagai program untuk Anda simak ya. Selamat mendengarkan untuk siaran kami pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

di wilayah barat Libya, pendengar ya. Jadi horor yang dimaksud itu bukan berkaitan dengan hal-hal mistis, tapi ini terkait dengan cuaca dan juga gelombang panas yang melanda Afrika bagian utara, pendengar. Jadi Libya ini adalah salah satu negara di bagian Afrika utara, dan mengutip kabar terbaru bahwa saat ini terjadi lonjakan suhu udara yang bahkan menyentuh angka 50 derajat Celcius, pendengar, di Libya. Pusat Meteorologi Nasional Libya mencatat suhu tertinggi sepanjang bulan Juli tersebut terjadi di kota Azizia, sekitar 40 km barat daya Tripoli. Data tersebut didapatkan berdasar pengukuran termometer maksimum di stasiun pemantauan resmi milik pemerintah setempat. Selain Azizia, sebagian besar wilayah di Libya Barat juga melaporkan kenaikan suhu udara yang signifikan. Suhu rata-rata di berbagai daerah berada di kisaran 44 hingga 49 derajat Celcius akibat terpaan gelombang massa udara panas atau heat wave. Cuaca ekstrim ini berdampak langsung pada keandalan infrastruktur energi negara tersebut. Penggunaan sistem pendingin udara atau air conditioner secara intensif oleh masyarakat memicu lonjakan permintaan listrik secara drastis, sehingga memberi beban berat pada jaringan listrik nasional. Nah, situasi tersebut memaksa otoritas setempat memberlakukan kebijakan pemadaman listrik terjadwal di sejumlah kota. Ternyata memang gelombang panas ini sudah menyebar ke banyak negara ya, di berbagai benua, pendengar. Yang awalnya kita banyak mendengar di Eropa, kemudian ternyata di Amerika juga terasa, sekarang di Afrika, bahkan Asia pun kabarnya Jepang juga dilanda cuaca panas ini, China juga gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi ya mengenai gelombang panas yang terjadi di banyak benua.

angka 0 ternyata angka terakhir yang ditemukan. Banyak yang beranggapan jika Al-Khawarizmi adalah orang yang menemukan angka 0. Sejatinya, itu pun tidak sepenuhnya salah. Tapi menurut sejarah, penemu dan penerapan angka 0 sendiri sudah ditemukan oleh ahli matematika yang bernama Brahmagupta. Brahmagupta melakukan penelitian terhadap angka 0, juga mengembangkan penelitian berupa aturan operasi terhadap bilangan dengan angka 0. Angka 0 yang mulai dikembangkan oleh Brahmagupta bisa digunakan untuk melakukan penghitungan dengan angka lainnya. Dengan kata lain, angka 0 bisa digunakan dalam operasi penghitungan seperti penjumlahan, pengurangan, hingga perkalian.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih tentang gelombang panas yang terjadi di berbagai benua, pendengar, kalau tadi di Afrika, ya tepatnya di Libya, Afrika Utara, kali ini kita ke Eropa. Gelombang panas yang memecahkan rekor di Eropa mulai memukul sektor pangan. Produksi serealia diperkirakan menyusut sekitar 9 juta ton, sementara nilai hasil panen yang hilang mencapai sekitar 2 miliar atau lebih dari 37 triliun rupiah berdasarkan harga saat ini. Berkurangnya pasokan tersebut bukan hanya memangkas pendapatan petani di sana, di tengah pasokan global yang mulai mengetat, produksi yang hilang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas pangan, sekaligus meningkatkan ketergantungan Eropa terhadap impor biji-bijian. Estimasi tersebut dihitung oleh Energy and Climate Intelligence Unit berdasarkan proyeksi panen terbaru dari Asosiasi Perdagangan Serealia dan Minyak Nabati Eropa, ya. Dan nilai itu juga belum memasukkan kerugian pada komoditas lain seperti sayuran maupun peternakan. Secara keseluruhan, hasil panen diperkirakan berkurang 9 juta ton dibanding proyeksi sebelumnya. Bagi pasar, angka itu jauh melampaui penurunan produksi di satu negara dan ataupun satu komunitas. Skalanya juga tidak kecil, produksi yang hilang bahkan lebih besar dibanding gabungan total produksi serealia yang diperkirakan berasal dari Austria, Irlandia, dan juga Belanda pada musim panen tahun ini. Nah, masalahnya bukan hanya suhu yang lebih tinggi, tapi gelombang panas datang ketika tanaman memasuki fase paling menentukan bagi hasil panen. Dan menurut Cockerell, ya, jagung terdampak saat masa pollination atau penyerbukan, dan ketika pembentukan biji sangat bergantung pada kondisi cuaca. Sementara itu, gandum di sana juga mengalami tekanan pada fase grain fill, itu periode ketika biji membutuhkan cukup air untuk berkembang optimal. Dan ketika suhu terus meningkat serta kelembapan tanah yang menurun, proses ini pun jadi terganggu. Dampaknya baru terlihat beberapa minggu kemudian, yaitu hasil panen yang lebih rendah. Prancis diperkirakan menjadi negara yang mengalami kehilangan produksi terbesar. Ada sekitar 3,4 juta ton jagung hilang dengan nilai ekonominya mencapai 891 juta euro, pendengar. Dan setelah Prancis, penurunan produksi terbesar lainnya diperkirakan terjadi di Hungaria yang kehilangan sekitar 2,4 juta ton, disusul Spanyol 1,4 juta ton. Itu dia update terbaru dari kondisi gelombang panas yang terjadi di Eropa yang berdampak pada harga panen di sana, di Eropa, ya. Jadi gelombang panas ini menghancurkan panen Eropa dan harga pangan di sana pun bisa meledak.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana awan terasa begitu dekat, udara sejuk menyelimuti, dan keindahan alam berpadu dengan jejak sejarah kuno? Di Jawa Tengah, ada sebuah kawasan yang sering dijuluki negeri di atas awan. Tempat ini adalah Dataran Tinggi Dieng. Namun, Dieng bukan hanya tentang panorama indah, tetapi juga menyimpan cerita sejarah yang panjang dan menarik. Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Dataran Tinggi Dieng terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki suhu udara yang dingin, bahkan bisa mencapai titik beku pada waktu tertentu. Nama Dieng sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Di yang berarti tempat tinggi, dan Hyang yang berarti tempat para dewa. Tak heran jika sejak dahulu, kawasan ini dianggap sebagai tempat suci. Dieng dikenal sebagai salah satu kawasan dengan peninggalan sejarah tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat kompleks Candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Candi-candi ini diyakini digunakan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat pada masa Kerajaan Kalingga atau Mataram kuno. Beberapa candi yang terkenal antara lain Candi Arjuna, Candi Semar, dan Candi Bima. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa Dieng pernah menjadi pusat kegiatan keagamaan penting di masa lalu. Selain kaya sejarah, Dieng juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Salah satu yang paling terkenal adalah Bukit Sikunir, tempat terbaik untuk menikmati Golden Sunrise. Dari puncaknya, Sobat RRI bisa melihat matahari terbit dengan latar pegunungan yang indah. Selain itu, ada juga Telaga Warna yang memiliki air berwarna unik akibat kandungan mineral, serta Kawah Sikidang yang masih aktif dengan semburan uap panasnya. Keindahan ini menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Sobat RRI, Dieng juga dikenal dengan tradisi budaya yang khas. Salah satunya adalah ritual ruatan anak berambut gimbal. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan leluhur masyarakat setempat. Ruatan ini menjadi bagian dari Dieng Culture Festival yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dieng tidak hanya kaya akan alam dan sejarah, tetapi juga budaya yang masih hidup hingga sekarang. Sobat RRI, Dataran Tinggi Dieng adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah kuno, dan kekayaan budaya. Dari candi-candi bersejarah hingga panorama alam yang menakjubkan, semuanya menjadikan Dieng sebagai salah satu warisan berharga Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1 RRI Bogor.

chatbot, China justru saat ini tengah memamerkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan fungsi yang berbeda. Jadi dalam acara World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, lembaga meteorologi China ini memperkenalkan sebuah AI yang dirancang untuk memprediksi bencana alam. Badan yang memiliki tupoksi setara BMKG di Indonesia ya. Jadi China Meteorological Administration, jadi mereka ini dirancang untuk memprediksi bencana alam ya, AI yang dibuat oleh lembaga oleh badan ini. Dan AI tersebut bernama Mazu ya. Jadi BMKG China mengklaim bahwa teknologi ini mampu mendeteksi potensi berbagai cuaca ekstrim, mulai dari banjir, badai, gelombang panas sampai angin kencang sebelum bencana terjadi. Dan penamaan Mazu ini diambil dari nama Dewi Laut dalam kepercayaan masyarakat Cina yang dipercaya melindungi para pelaut. Dan kini nama tersebut digunakan untuk sistem AI yang bertugas melindungi masyarakat dari ancaman cuaca ekstrim. Mazu ini sebenarnya bukan teknologi baru di 2026 ini, karena ternyata AI tersebut pertama kali diperkenalkan pada 2025 lalu. Dan BMKG Cina juga terus mengembangkannya hingga versi terbaru yang dipamerkan di World Artificial Intelligence Conference 2026 ini, pendengar. Mazu ini bekerja dengan menggabungkan data pengamatan dari berbagai sumber, termasuk satelit meteorologi Fengyuan milik Cina. Dan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan sejumlah mode AI yang biasa dipakai di China ya. Dan Mazu sendiri didukung perangkat pemantauan yang dapat mengukur berbagai indikator cuaca seperti suhu, tekanan udara, jarak pandang, sekaligus menerima data satelit secara langsung. Dan seluruh data ini nantinya akan diproses oleh AI atau kecerdasan buatan untuk membentuk sistem terpadu yang mencakup pemantauan, peringatan, penyebaran informasi, hingga respon terhadap bencana. Dan selain memprediksi cuaca, sistem ini juga telah disesuaikan untuk berbagai sektor seperti transportasi, energi, pertanian, hingga ekonomi penerbangan rendah atau low altitude ekonomi ya. Dan teknologi ini rencananya akan dibuka untuk negara lain, jadi tidak hanya terbatas di China saja.

Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya nanti kita bergabung bersama RRI Bandung juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Lintas Jabar Sore. Dan rangkaian Bogor Sore ini juga masih akan terus berlanjut. Pendengar, setelah itu masih ada sajian musik info yang tentunya akan bisa Anda dengarkan terus ya sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jalan protokol udah ada semuanya, tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak pahala?
2: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
4: Dana korban 250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti saya disini kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, pemerintah Kota Bandung menambah titik pemasangan CCTV dan juga pengeras suara di sejumlah lokasi sebagai upaya memperkuat pengawasan dan juga pencegahan terhadap tindakan kriminalitas. Berikut laporan reporter Atif Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung akan menambah pemasangan kamera pengawas CCTV dan pengeras suara atau speaker di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminalitas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penambahan perangkat pengawas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, infrastruktur CCTV di sejumlah ruas jalan protokol saat ini telah tersedia, sehingga pemerintah tinggal memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pengawasan. Farhan menjelaskan, sebagian besar ruas jalan utama di Kota Bandung telah dilengkapi dengan CCTV yang terhubung dengan sistem pemantauan pemerintah. Karena itu, fokus berikutnya adalah memperkuat pengawasan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aksi kriminalitas. Menurut Farhan, penentuan lokasi penambahan CCTV dan speaker akan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang disusun oleh perangkat daerah terkait. Pemetaan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kawasan yang memerlukan pengawasan lebih intensif, sehingga pemasangan perangkat dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dikatakannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan. Farhan menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan.
2: Kita tinggal menambah saja beberapa titik, sesuai dengan saran Pak Gubernur, kita laksanakan segera.
3: Berarti ditambah, Pak?
2: Ditambah. Kalau yang ada kan kayak di jalan protokol udah ada semuanya. Tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak pahala?
2: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
5: Pemerintah Kota Bandung berharap penambahan CCTV dan speaker tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi sarana peringatan dini dan komunikasi kepada masyarakat apabila terjadi gangguan keamanan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi sekaligus mendukung pencegahan tindak kriminalitas di berbagai wilayah Kota Bandung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kebakaran showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Bandung berhasil dipadamkan cepat. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik kendaraan. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Satu unit mobil terbakar di dalam showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jumat 24 Juli 2026 pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan salah satu unit kendaraan. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan laporan mengenai kebakaran diterima petugas sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Petugas segera bergegas ke lokasi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Api diketahui berasal dari satu unit mobil yang terparkir di dalam showroom. Kurniawan juga menjelaskan ketika kejadian showroom masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada aktivitas maupun orang di dalam bangunan. Kondisi ini membuat tidak ada korban luka-luka ataupun juga korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
7: Kalau itu kebakaran terjadi dari kapan, Pak? Ininya, Pak?
8: Mulai jam 7 ampel tadi, Pak. Jam
7: 7.30 terima petang.
8: Kata awal, Pak, kayak Kak Indra.
7: 7.45 datang berarti ke lokasi sekitar dulu.
8: Kita sekitar 5 menit, mau PT? Tujuh menitan.
7: Apa kebakarannya apa aja sih, Pak, tadi, Pak?
8: Dari yang terbakar, satu unit mobil, Chevrolet.
9: Jadi api mulai dari kendaraan yang mengalami konsleting listrik.
10: Itu memang dipakai awalnya atau gimana, Pak?
9: Enggak, ini kan showroom masih tutup, tidak ada orang. Jadi memang itu secara teknis mungkin ya ada konsleting listrik di unit mobil tersebut sehingga menimbulkan kebakaran.
10: Total berapa unit, Pak, yang terbakar, Pak?
9: Yang terbakar satu unit.
10: Satu unit. Tapi merembet ke tempat lain.
9: Alhamdulillah tugas cepat datang ke lokasi, bisa langsung melakukan penanganan sehingga tidak terjadi perambatan ke unit-unit kendaraan yang lain.
10: Kalau di keterangan pemilik nominal kira-kira berapa, Pak, kerugian?
9: Belum ada informasi terkait dengan kerugian secara nominal, cuma yang memang terbakar satu unit mobil, kemudian juga kerusakan area showroom mungkin ya, karena proses pemadaman atap juga kita lakukan pembukaan atap untuk membuka ventilasi udara.
10: Dan berarti kalau mobilnya cuma satu ya, Pak Sekdis?
9: Alhamdulillah, satu, tidak terjadi perambatan.
10: Siap, hadir.
6: Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil Chevrolet hangus terbakar. Sementara itu, sebagian area showroom juga mengalami kerusakan karena proses pemadaman termasuk pembukaan sebagian atap bangunan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dari Regol Kota Bandung, Bila Lubisono melaporkan.
1: Berita lainnya berdengar, penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Utara menuai sorotan. Selain mempertanyakan proses hukum, tersangka berstatus aparatur sipil negara ASN disebut sebelum mendapat bantuan hukum. Yofri Haradi melaporkan.
11: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHMH menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan dan penetapan tersangka terlalu lama dari perkara tersebut diperiksa sejak 2022 lalu. Edison meyakini tidak ada pelaku tunggal dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
12: Kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya harap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
11: Kontraktor yang juga arsitek Dodi Ahdi Suhada mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
13: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar enggak sampai 3 hektar sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya.
1: Ini mungkin
13: dan ini ada yang rancu juga karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin. Berarti kan dia udah menyalahin aturan kan apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya. Dan kebijakan yang lainnya ini. Kok kenapa bisa disetujuin dan lebih lucu lagi kan apa tugasnya anggota dewan kan. Sebagai ini pemantau kan.
11: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bogor adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerjanya.
0: Lili Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, dugaan korupsi pada proyek RSUD Parung memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan juga tidak pandang bulu. Suara masyarakat tersebut dirangkum dalam Vox Pop berikut ini.
14: Tanggapannya sih ya miris aja gitu, kenapa dana untuk kesehatan masyarakat itu juga harus dikorupsi dengan oleh pejabat setingkat ASN gitu ya. Jadi ternyata korupsi di kita itu, di negara kita itu sudah dari level atas sampai level bawah sudah korup semua pejabatnya.
15: Tanggapan saya sebagai warga tentang korupsi harus diselidiki tuntas, sampai tuntas. Karena rumah sakit itu pusat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Kalau dananya dikorupsi, nanti akan berdampak besar kepada pasien-pasien dan perawat-perawat atau dokter-dokter yang harus digaji atau untuk sarana-sarana rumah sakit tersebut. Jadi pelakunya harus segera diberi hukuman.
16: Kalau kecewa ya kecewa, tetapi kekecewaan itu sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kita kecewa dengan hal-hal tersebut. Karena apapun yang terjadi di kasus ini, kita tidak bisa turun langsung atau bertindak untuk memvonis atau mencegah karena ini sudah terjadi.
17: Jujur kecewa banget ya, saya sebagai warga Parung tuh udah nunggu dari lama ada RSUD gede. Biar kalau sakit gak perlu jauh-jauh ke Bogor. Lah ternyata anggarannya dikorupsi. Harusnya dibangun rumah sakit, malah cuma dibuat klinik. Berasa dibohongin sama pemerintah kalau kayak gini.
1: Pendengar, kasus dugaan korupsi dalam proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor terus didalami aparat penegak hukum. Banyak pihak menyoroti dugaan korupsi mulai dari pengadaan hingga eksekusinya hingga beroperasi menjadi klinik yang kini menjalankan pelayanannya. Salah seorang di antaranya, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Maju, Dr. Yustriadi. Berikut wawancara reporter RRI Yofri Haryadi.
18: Lalu bagaimana dari sorotan Kang Yus dengan adanya praktek-praktek seperti itu di Kabupaten Bogor? Jumlahnya juga cukup besar ya, yang dikorupsi itu 9 miliar kurang lebih seperti itu. Dan 61 saksi diperiksa, dan hanya satu yang ditetapkan tersangka kemarin itu, yang apa, ASN Pemkab Bogor itu, Brian itu kecil, kurang lebih seperti itu. Kayaknya diecer gitu ya, apa, tersangkanya itu satu persatu oleh kejaksaan. Ini ada apa sih sebenarnya ini Kang Yus, kalau dari pengamatan Kang Yus itu?
19: Iya, saya cukup prihatin ya, apa, kaligus benar sekali jangka dulu ini, kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya, sama dengan pendidikan, sama dengan ekonomi. Tapi kemudian menjadi, ya kalau saya sebut juga dibagikan kan. Ya bagaimana kita misalnya dari mulai perencanaan pembuatan RSUD, kemudian jadi klinik, kemudian itu pun dikorupsi. Nah, saya pikir ini cukup menyedihkan ya di Kabupaten Bogor. Ya, kita kan paham Kabupaten Bogor itu akan sangat luas sehingga jangkauan layanan pun kan ya harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya pemerintah kan, pemerintah Jawa Barat ini ya, ini kan punya niat baik untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi ini perilaku-perilaku ASN kita cukup memalukan dan menjijikan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi objek bancakan. Tapi saya ingin memberikan perspektif lain. Jadi kan ini ada dua kasus yang sedang diangkat di Kabupaten Bogor. Dan dua-duanya ini kasus kebutuhan dasar masyarakat. Kasus kesehatan sudah terbukti, tersangka kemudian. Ini kasus pendidikan dia di jabatan kan. Ini kasus pembuatan SDM ini juga sedang masuk ke pendidikan. Dan yang besar kemungkinan ini juga bagaimana akan muncul tersangka juga. Nah, saya melihat ini kan terjadi proyeknya kan tahun 2021.
1: Iya, betul.
19: Dan karena dia di jabatan juga terjadi bukan periode ini, tapi periode sebelumnya. Jadi saya melihat memang kayaknya Kabupaten Bogor ini sangat-sangat akut ya dalam perspektif perilaku koruptif ini. Nah, sehingga penting saya pikir untuk mendorong apa para pihak terutama yang sudah tersangka ini apa mengurus sampai tuntas. Karena kan kita paham bahwa perilaku koruptif itu kan terjadi konspiratif, nggak mungkin tunggal.
18: Betul.
19: Itu. Nah, sehingga ketika tersangkanya satu, apakah ya ini dicicil atau gimana begitu kira-kira. Tapi yang pasti kan tidak pernah tunggal.
18: Ya.
19: Yang namanya korupsi itu ya itu konspiratif. Sehingga saya berharap sebagai bentuk Bupati Bogor menegakkan supremasi hukum, ini pastinya didorong ya aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas. Tentu secara transparan dan akuntabel. Begitupun proses dia di jabatan. Saya pikir segera menetapkan tersangka dan mendorong pengembangan kasusnya sampai pada akar-akarnya. Karena kalau tidak, saya pikir Bogor ini kan mempunyai masalah yang amat sangat kelam.
18: Yeah.
19: Dua bupati kemudian terkait kasus korupsi yang saya pikir berurutan. Dan artinya ini kan juga bupati juga tidak mungkin sendiri kan gitu.
18: Betul.
19: Itu konspiratif juga. Nah, apakah kemudian juga ini juga rentetan dari berbagai macam perilaku-perilaku koruptif, ya walaupun mungkin terlalu ekstrim kalau kita sebut sebagai budaya koruptif ya di pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya pikir ini momentum yang amat sangat menarik untuk comeback gitu ya, untuk comeback, untuk bersih-bersih di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena ini kebutuhan dasar masyarakat itu yang namanya kesehatan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, begitu pun kepada, saya pikir masyarakat sekarang sudah amat sangat terbuka dengan berbagai macam kanal-kanal informasi. Ini juga kan awalnya kan juga riuhnya kan juga oleh publik.
18: Betul.
19: Itu loh. Sehingga di sini seakan-akan tidak terlihat mana peran pengawasan DPRD, mana pengawasan inspektorat, kan gitu kira-kira kan. Sehingga ini diriuhkan oleh masyarakat baru kemudian direspon oleh penegak hukum. Nah, ini juga kan saya melihat kan ada peluang ketika DPRD kemudian mau apa bukan mendisfungsi gitu.
20: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Perilaku hidup sehat masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian tuberkulosis ataupun TB. Upaya pencegahan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
21: Bukan lingkungan rumahnya, kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum rumahnya itu masih belum sehat.
22: Perubahan perilaku hidup sehat masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian tuberkulosis TB. Meski screening terus diintensifkan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut. Kepala Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon, Ade Markonah, mengatakan bahwa upaya pencegahan tuberkulosis tidak cukup hanya melalui screening, tetapi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut, terutama bagi penderita maupun keluarga yang tinggal serumah.
21: PHBS ya, kembali lagi ke perilaku hidup sehatnya di masyarakat itu masih belum baik banget ya, gitu. Masih kadang-kadang kita yang harusnya yang punya riwayat TB-nya, pemakai alat perlindungan diri seperti masker atau menjauhi kontak dengan yang rawan untuk tertular. Nah, seperti itu juga lingkungan rumahnya. Kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum rumahnya itu masih belum sehat gitu. Nah, itu yang perlu yang kami selalu gembar-gemborkan untuk berperilaku hidup sehat itu. Yang namanya merubah perilaku orang memang agak sulit ya. Sangat sulit, bukan agak lagi, sangat sulit. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penyuluhan, promosi kesehatan ke masyarakat, tentunya masyarakat yang apalagi ini yang menderita TB gitu.
22: Menurutnya, pihaknya terus mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan promosi kesehatan. Namun mengubah kebiasaan masyarakat bukan perkara mudah sehingga diperlukan pendekatan secara berkelanjutan. Selain edukasi, Puskesmas Pamengkang juga rutin melaksanakan screening TB. Pihaknya berharap pelaksanaan screening yang disertai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mendukung upaya eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Ya, berikutnya pendengar, Hari Anak Nasional menjadi momentum orang tua memenuhi hak perlindungan dan juga kebutuhan emosional anak. Sekerda Mayanti menyampaikan informasinya.
2: Untuk membuat anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
3: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 23 Juli 2026 menjadi momentum evaluasi bagi orang tua dalam memenuhi hak perlindungan dan rasa aman anak. Psikolog anak Cirebon, Srini Pianti, menyampaikan bahwa orang tua perlu hadir sepenuh hati dalam kehidupan anak, terutama dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara mental.
4: Kita para orang tua, orang dewasa hadir sepenuh hati. Itu konsep dasarnya. Adapun kemudian anak-anak merasa ditemani baik secara rasa maupun secara fisik. Nah, yang paling sulit adalah secara rasa. Seringkali kita abai, terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya misalnya akademik, tapi melupakan bagaimana memvalidasi rasa. Padahal ini adalah benteng utama untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
3: Menurut Srini, pemenuhan hak anak tidak cukup dilakukan melalui penyediaan kebutuhan fisik maupun dorongan akademik, tetapi juga dengan membangun kedekatan emosional melalui komunikasi sehari-hari dan evaluasi terhadap perasaan anak. Ia menjelaskan bahwa orang tua perlu membiasakan diri menanyakan apa yang dirasakan anak, menerima emosi seperti sedih atau marah sebagai hal yang wajar, kemudian mengarahkan cara anak mengekspresikan emosi tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan diri maupun lingkungan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, pemerintah menetapkan kriteria khusus bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Selengkapnya, kita simak laporan Vivi Slamiyati.
23: Negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
24: Pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon II, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya, hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk pemerintah.
23: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya. Nah, bedanya orang pribadi atau badan gitu ya. Di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang menggunakan rekening escrow ya untuk menampung penghasilan gitu ya yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
24: Lebih lanjut Sigit menjelaskan, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau lebih dari 1.000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, penyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
20: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya.

Piala Dunia 2026 memang sudah usai, pendengar ya. Tentunya bagi Spanyol merasakan sorotan dunia karena menjadi juara. Sedih memang untuk Argentina karena harus berakhir sebagai runner-up. Dan untuk negara-negara lain, apalagi yang sampai gagal menembus babak-babak penting, tentu mereka melakukan evaluasi. Bahkan ada juga pergantian kursi kepelatihan yang dilakukan oleh sejumlah negara, termasuk Italia dan juga Jerman, pendengar. Kita coba bahas dulu tentang Italia yang memang sudah 3 kali gagal mereka masuk putaran Piala Dunia ya. Jadi sudah 3 edisi mereka ini absen. Semoga sih di tahun 2030 mereka bisa kembali masuk gitu ya, menjadi salah satu jajaran negara yang menjadi favorit di Piala Dunia. Nah, Andrea Pirlo akhirnya sudah resmi diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Italia, pendengar. Jadi pemenang Piala Dunia FIFA 2006 ini kembali memimpin Azzurri dari garis sentuh dengan tugas untuk membangun kembali salah satu negara terbesar dalam sepak bola setelah masa-masa sulit mereka. Gagal saat kepelatihan Gennaro Gattuso, ternyata ya memang sempat muncul 2 nama gitu ya. Bahkan Pep Guardiola dari luar Italia pun memang masuk dalam bursa, tapi Pep Guardiola sendiri menegaskan bahwa dirinya pengen istirahat dulu kayaknya gitu ya, ingin lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Nah, ternyata akhirnya memang Andrea Pirlo lah yang sudah resmi diumumkan. Setelah Italia mencari manajer baru, tentunya Pirlo kini menghadapi tantangan untuk memulihkan identitas, kepercayaan diri, dan juga mentalitas menang tim. Apakah memang si legendaris pemain tengah ini dapat membimbing Italia kembali ke jalur ataupun ke puncak sepak bola dunia? Karena nama Pirlo juga kan sebagai pemain, ya dia tidak main-main gitu ya, punya kapasitas besar juga untuk negaranya pada saat itu. Dan sekarang dia sebagai head coach of Italy, yang tentu banyak juga yang berharap kalau Pirlo bisa mengembalikan kejayaan Italia. Kemudian dari Jerman, Jurgen Klopp, pendengar, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman dengan kontrak hingga 2030. Penunjukan ini menandai kembalinya pelatih berusia 59 tahun ini ke sepak bola Jerman setelah beberapa tahun berkarir di level klub. Dan dalam konferensi pers perdananya yang dilakukan Jumat kemarin, klub ini mengaku sangat terhormat mendapatkan kepercayaan memimpin Der Panzer, karena menurutnya kesempatan melatih tim nasional merupakan sebuah momen yang selama ini sulit ia bayangkan. Bahkan ia menggambarkannya seperti kisah dalam sebuah film. Meski menerima jabatan tersebut dengan penuh antusias, tapi Klopp menegaskan bahwa ia ingin bekerja dalam lingkungan yang sehat. Bahkan ia menyatakan siap mengundurkan diri apabila mayoritas media menilai dirinya tidak layak untuk memimpin tim, atau bahkan misalnya sampai menyoroti keluarganya ya, menjadikan sasaran pemberitaan yang berlebihan. Dan Klopp juga mengaku belajar dari pengalaman yang dialami oleh para pelatih sebelumnya, termasuk juga Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel ya, karena ia juga berharap fokus publik dan media tetap tertuju pada performa tim, bukan pada kehidupan pribadinya. Jadi setelah Julian Nagelsmann ini gagal membawa Jerman untuk melesat lebih tinggi, akhirnya Federasi Sepak Bola Jerman memilih Jurgen Klopp gitu ya, dengan modal rekam jejak yang dianggap impresif. Dan secara klub dia juga pernah membawa Borussia Dortmund untuk meraih gelar Bundesliga sebelum mengukir kesuksesan bersama Liverpool, dan juga memenangkan Liga Champions UEFA, Liga Premier Inggris, Piala Dunia Antar Klub FIFA, dan juga Piala Super UEFA. Tentunya kita akan menantikan kiprah dari kedua pelatih hebat ini ya. Kalau Italia punya Pirlo, kemudian kalau Jerman punya Jurgen Klopp.

0: Selamat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Itu dia lagu dari Darius Campbell, pendengar, dengan Colorblind, yang membawa kita menuju menit 55 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada Marisa untuk menyampaikan informasi. Kita ke Inggris yuk. Jadi Inggris ini sekarang punya pemimpin baru sebagai Perdana Menteri ya. Nah biasanya kalau kita mendengar pemimpin baru tuh pasti akan sibuk untuk menyusun kabinet, membuat change politik ya. Tapi kalau Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, ini justru langsung mengambil langkah untuk menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi pada saat dia baru sehari penuh menjabat ya, langsung mengumumkan penghapusan pajak pertambahan nilai atau VAT pada tagihan listrik rumah tangga di Inggris. Nah, langkah ini tentu menarik perhatian soalnya biaya listrik di Inggris ini menjadi salah satu pengeluaran rutin yang harus hampir dirasakan oleh setiap keluarga gitu ya. Ya bukan cuma di Inggris sih, namanya biaya listrik mas setiap hari di Indonesia juga sama ya. Nah, dengan kebijakan ini pemerintah Inggris memperkirakan setiap rumah tangga bisa menghemat sekitar 45 pound sterling setiap tahunnya. Memang sih, kalau dihitung per bulan mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika biaya hidup sedang meningkat, penghematan sekecil apapun tetap terasa manfaatnya. Nah, yang menarik lagi, kebijakan ini tidak langsung diberlakukan saat diumumkan ya. Walaupun memang di awal pekan sudah ditunjuk ya Andy Burnham ini sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru gitu ya, sudah menerima mandat dari Raja Charles III, tapi memang untuk penerapan kebijakan ini nantinya baru akan dimulai 1 Oktober 2026, yang artinya masyarakat masih punya waktu sebelum betul-betul merasakan tagihan listrik yang lebih ringan. Namun tentu saja setiap kebijakan punya konsekuensi. Penghapusan pajak ini diperkirakan membuat penerimaan negara Inggris berkurang sekitar 850 juta pound sterling. Dan untuk menutup kekurangan tersebut, maka pemerintahnya memutuskan membatalkan proyek pengembangan identitas digital yang nilainya bahkan hampir mencapai 1,8 miliar pound sterling. Jadi ada anggaran yang dialihkan supaya program pengurangan beban masyarakat tetap bisa berjalan. Meski begitu, keputusan tersebut tidak lepas dari kritik ya. Bukan serta-merta ya warga akan menerima begitu saja ya, tetap ada kritik yang disampaikan, di mana sejumlah tokoh partai buruh di Inggris pun mempertanyakan alasan pembatalan proyek identitas digital karena anggarannya disebut belum benar-benar dialokasikan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik, kebijakan ekonomi hampir selalu mengundang perdebatan, apalagi jika menyangkut penggunaan anggaran negara. Dan tidak berhenti di urusan listrik nih pendengar. Pemerintahan dari Andy Burnham juga mulai mengkaji berbagai kebijakan lain untuk membantu masyarakat. Mulai dari pengendalian harga sewa rumah hingga pembatasan tarif bus agar biaya transportasi publik juga jadi lebih terjangkau. Dan semua ini diarahkan untuk menekan biaya hidup yang menjadi perhatian utama warga Inggris saat ini gitu ya. Sempat menyampaikan pidato perdananya beberapa hari lalu, Burnham juga membawa visi yang cukup besar. Karena ia ingin memperkuat kembali sektor industri di sana, memperbesar peran pemerintah dalam pengelolaan layanan publik seperti utilitas, mempercepat pembangunan rumah, hingga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kota-kota di luar London agar pembangunannya tidak hanya terpusat di ibu kota. Ya, kebijakan yang memang disiapkan oleh Andy Burnham ini menunjukkan bahwa persoalan biaya hidup memang menjadi perhatian banyak negara, termasuk juga di Inggris. Kalau selama ini mungkin kita pikir, ah Inggris mah sejahtera makmur-makmur aja. Enggak kok, ternyata kebutuhan masyarakatnya saat ini lagi tinggi-tingginya, biaya di sana, biaya hidup di sana juga banyak dikeluhkan oleh warganya gitu ya. Dan tentu setiap pemerintah juga punya cara yang berbeda untuk membantu masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan. Jadi ya entah apakah ini nantinya akan berdampak positif gitu ya bagi beban rakyat ataupun biaya hidup yang ada di Inggris. Tentunya penerapan kebijakan tersebut masih akan berlaku nanti 1 Oktober 2026.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kabar yang satu ini menjadi kabar gembira untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman ini resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Piala Dunia berakhir, sekarang kita ke ASEAN ya, masih dengan demam sepak bola. Nah, komposisi tim kali ini cukup menarik karena Heartman sendiri memadukan pemain-pemain berpengalaman, juga talenta muda yang sedang bersinar. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Tom Haye, Mark Klok, Nadeo Argawinata, Marcelino Ferdinand, sampai Beckham Putra ini kembali mendapat kepercayaan untuk mengenakan seragam merah putih. Dan yang tak kalah menarik, ada beberapa wajah baru yang siap memberi warna, seperti Sandy Walsh, Tim Gapens, ada Ragnar Oratmangun, sampai Mitchell Baker yang baru saja resmi menjadi WNI, pendengar, turut masuk dalam daftar pemain. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di semua lini. Dari total 26 pemain, sebagian besar ini bermain di kompetisi Super League Indonesia. Sementara untuk Justin Hubner dan juga Mitchell Baker datang dengan pengalaman bermain dari luar negeri yang diharapkan bisa memperkuat mental bertanding skuad Garuda. Nah, Indonesia sendiri berada di grup A ya, bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Perjalanan akan dimulai dengan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada 27 Juli 2026. Setelah itu, Garuda akan menghadapi Timor Leste, Vietnam, dan menutup fase grup dengan laga tandang melawan Singapura. Turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 atau 2026 ini berlangsung hingga 26 Agustus 2026 nanti, pendengar. Yang tentu saja harapan masyarakat Indonesia masih sama, melihat tim Garuda akhirnya mengangkat trofi juara. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia sudah 6 kali melaju ke partai final, namun gelar juara masih menjadi mimpi yang terus dikejar. Pertanyaannya sekarang, mampukah perpaduan pemain senior dan generasi muda di bawah arahan pelatih John Heartman ini bisa mengakhiri penantian panjang itu? Tentunya doa bersama-sama ya, supaya timnas Indonesia bisa tampil maksimal, dan harapan untuk membawa pulang gelar juara ASEAN Hyundai Cup 2026 bukan sekedar impian belaka, tapi bisa menjadi kenyataan. Jadi dukung terus tim Garuda, karena dukungan terbaik dari supporter bisa menjadi tambahan semangat bagi para pemain di lapangan. Garuda, di dadaku, Indonesia juara.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Tarita.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga Juli tanggal 24 tahun 2026. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan capaian ini merupakan hasil sinergi antara petani, penyuluh pertanian, Babinsa, Babinkamtibmas, mitra kerja Bulog, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dalam menyerap gabah dan beras hasil panen. Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton akan segera tercapai. Meski begitu, Bulog menegaskan penyerapan hasil panen petani tidak akan dihentikan setelah target terpenuhi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah sebagai upaya menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para ASN yang selama beberapa bulan terakhir mendapat kebijakan work from anywhere ya, yang dilakukan untuk mengurangi mobilitas dan juga efisiensi energi, pendengar, ternyata memang akan terus berlanjut. Di mana pemerintah memastikan kebijakan WFA atau work from anywhere bagi para aparatur sipil negara tetap dilanjutkan. ASN tetap dapat bekerja dari mana saja, satu hari setiap pekan, yaitu setiap hari Jumat. Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan sejauh ini pelaksanaan WFA dinilai tidak mengganggu kinerja maupun pelayanan publik. Karena itu pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan tersebut, sembari terus melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya di masing-masing instansi. Menurutnya penerapan WFA juga dinilai telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan juga pegawai ASN. Namun layanan yang bersifat esensial seperti pendidikan dan kesehatan tetap harus menyesuaikan kebutuhan pelayanan. Sebelum kebijakan WFA ini telah diperpanjang selama 2 bulan setelah berakhir pada Mei 2026 yang artinya masa perpanjangan tersebut seharusnya memang berakhir pada Juli ini. Tapi ternyata keputusan dari pemerintah kembali untuk memperpanjang WFA ini. Jadi akan tetap dilanjutkan, tapi memang dari Menteri Rini sendiri menyebut kalau pihaknya juga memberikan masukan efektivitas dari masing-masing instansi di dalam melaksanakan flexible working arrangement atau melakukan WFA ya. Dan selama ini memang dilihat bahwa kinerja selama beberapa waktu terakhir tetap baik dan layanan juga tetap dilakukan. Jadi bagi para ASN yang memang selama beberapa bulan ini mendapatkan jatah WFA ya, mungkin bertanya-tanya lanjut apa enggak, dilanjut atau enggak, ternyata memang dilanjut lagi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, setelah mendengarkan banyak deretan lagu pop yang hadir ke ruang dengar Anda, saatnya untuk mendengarkan lagu-lagu religi karena juga mendekati tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini azan akan berkumandang pada pukul 6 lebih 1 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita akan menantikan dengan deretan lagu religi, kemudian juga ada pengajian ayat suci Al-Qur'an.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun, perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, channel informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi akan coba kami ketengahkan informasi dalam kilas berita.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama satu tahun. Menurutnya kondisi tersebut menghasilkan surplus 4,2 juta ton dibanding 2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Menurutnya dampak kebijakan itu membuat kondisi petani padi semakin makmur berdasarkan keadaan yang dirasakan langsung di lapangan. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari data Bank Dunia, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Selain itu, ia juga mengatakan nilai tukar petani pada komoditas padi dan jagung meningkat dari 116 menjadi 127 sepanjang 2025, yang menurutnya kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani setelah berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Zulhas mengatakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan produksi ini dilakukan dengan deregulasi penyaluran pupuk kepada petani. Menurutnya proses penyaluran pupuk yang sebelumnya membutuhkan banyak perizinan. Selain itu juga penyederhanaan aturan membuat pupuk sudah tersedia sebelum musim tanam dimulai pada Januari 2025. Menurutnya penyerapan pupuk meningkat dari 6 juta menjadi 9,5 juta atau naik sekitar 58%. Demikian informasi dalam kilas berita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita sekarang bahas yuk soal penyanyi Shakira, pendengar yang menggemparkan dengan lagu Die Die yang menjadi official song untuk World Cup 2026 ya. Ya memang kalau bukan Shakira, gak tahu deh ya lagu itu akan secandu itu apa enggak. Tapi yang jelas ya, seusai halftime show di final Piala Dunia 2026, Shakira ini mendapat lonjakan pengikut di Instagram. Ada sekitar 18 juta DM Instagram yang masuk nih ke Shakira. Wow. Nah, jadi lonjakan DM tersebut disebut karena penampilannya yang menarik perhatian besar dari para penggemar di seluruh dunia. Banyak pengguna Instagram yang mengirimkan pesan untuk memberikan pujian atas penampilannya, mengucapkan selamat atas penampilannya di atas panggung final, mengungkapkan kekagumannya terhadap lagu dan koreografi yang dibawakan Shakira, menyampaikan harapan supaya ia bisa kembali tampil di ajang internasional berikutnya. Shakira memang telah menjalin hubungan kerja yang konsisten dengan Piala Dunia FIFA selama 2 dekade, dari 2006 ya, 2010 juga, 2014, sekarang 2026. Ya memang yang terbaru penampilannya di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko gitu pendengar ya. Nah kalau di 2006, mundur lagi ke 20 tahun lalu tuh, Shakira tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Dan di acara tersebut dia membawakan versi khusus dari lagu Hips Don't Lie bersama Wyclef Jean ya. Dan 4 tahun kemudian FIFA memilih Shakira untuk menciptakan lagu resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, yang ini viral banget ya saat itu, Waka Waka This Time for Africa, yang dibawakan bersama grup musik Freshly Ground yang menjadi salah satu ikon turnamen dan semakin mengukuhkan hubungan Shakira dengan sepak bola internasional. Kemudian Shakira kembali tampil di panggung Piala Dunia 2014 dengan lagu La La La La ya, dalam upacara penutupan di Brasil. Keterlibatannya dengan FIFA berlanjut lagi pada Piala Dunia 2026 ketika membawakan lagu Die Die dalam seremoni final. Dan tidak lama setelah Spanyol mengalahkan Argentina untuk merebut gelar juara, ternyata Shakira juga merebut perhatian gitu ya. Nah melalui penampilannya yang berulang di berbagai edisi Piala Dunia, FIFA terus memanfaatkan basis penggemar Shakira yang sangat besar untuk menjadi daya tarik utama dalam segmen hiburan turnamen. Dan hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit musisi yang pernah tampil di 4 Piala Dunia yang berbeda. Ini mungkin mengalahkan negara-negara peserta Piala Dunia ya, bisa sampai 4 kali final Piala Dunia, kayaknya cuma Shakira aja nih yang bisa.

0: Setelah lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati, pendengar, saatnya untuk kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga Warta Berita Sentral ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikerjakan samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugrah Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jala Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stuart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijala Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 세상은야.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, pendengar Pro 1 RR Bogor dimanapun Anda berada, kami lanjutkan Bogor sore ini dengan satu program terakhir, yaitu Mimbar Agama Advent untuk edisi hari Sabtu ini 25 Juli 2026, yang nantinya kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kami, pendengar, dengan judul Kebahagiaan di Dalam Kristus. Jadi untuk umat Advent, selamat mendengarkan, dan program ini akan hadir hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengakhiri Bogor sore ini sekaligus Marisa juga bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam minggu, selamat bersantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
4: Selamat malam kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Bogor. Kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kehidupan yang

masih Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Bersyukur atas berkat kesehatan, bersyukur atas berkat makanan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, kita undang agar Roh Kudus boleh hadir, boleh turun, tercurah ke atas kita masing-masing, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari, sesuai dengan maksud Tuhan dalam memberikan firman Tuhan itu, mengerti dengan benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha baik, kami bersyukur atas hari yang baik pada hari saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Kami memohon berkat Tuhan agar bimbingan Roh Kudus menyertai kami, agar Roh Kudus dari Tuhan boleh tercurah atas kami masing-masing, sehingga kami hanya membahas firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kami dapatkan dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa permohonan kami pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudari, pendengar yang berbahagia, pada saat ini kita akan belajar dalam buku Matius pasal 5. Buku Matius pasal 5 berisi khotbah yang Yesus adakan di atas bukit. Dikatakan bahwa khotbah di atas bukit sekalipun dikatakan khusus kepada murid-murid Yesus, tetapi Yesus juga berikan kepada orang banyak. Setelah Yesus mengadakan pengurapan bagi rasul-rasul, Yesus pergi bersama murid-murid ke tepi danau. Dan di tepi danau itu, pagi-pagi sekali, orang banyak sudah berkumpul. Di samping pendengar yang biasa yang datang dari kota-kota Galilea, terdapat juga banyak orang dari Yudea, dari Yerusalem sendiri, dari Perea, dari Dekapolis, dari Idumea, jauh sebelah selatan Yudea, dan dari Sesur dan Sidon. Orang dari kota-kota Fenisia, dari pantai Laut Tengah. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kita bisa membaca lebih lanjut kisah ini dalam buku Markus 3 ayat 8 dan buku Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Pantai yang sempit itu tidak dapat menampung orang yang berdiri sejauh suara Yesus dapat didengar oleh orang-orang yang rindu mendengarnya. Oleh karena itu, Yesus menuntun mereka kembali ke lereng bukit. Setelah sampai pada tempat yang rata, tempat orang banyak dapat berkumpul dengan baik, duduklah Yesus di atas rumput, dan murid-murid dan orang banyak itu pun duduk mengikuti teladan Yesus. Tempat bagi murid-murid itu selamanya dekat kepada Yesus. Orang banyak selamanya berjajal-jajal kepadanya. Tetapi murid-murid itu mengerti bahwa mereka tidak disuruh pergi jauh dari hadapannya. Mereka duduk dekat Yesus agar mereka jangan sampai kehilangan sepatah kata pun dari nasihatnya. Mereka itu pendengar yang sungguh-sungguh, sangat ingin mengetahui kebenaran yang akan mereka masyurkan kepada seluruh negeri dan segala zaman. Dengan satu perasaan akan sesuatu yang lebih daripada biasa yang dapat diharapkan, mereka makin dekat kepada Kristus. Mereka yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan, dan mulai dari peristiwa pada pagi hari itu, mereka merasa bahwa akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan itu yang akan dimaklumkan. Orang banyak itu juga berharap demikian. Mereka sangat mengharapkan bukti kerinduan mereka itu. Ketika orang banyak duduk di rumput di kaki bukit itu, menunggu perkataan dari guru ilahi itu, hati mereka dipenuhi dengan pikiran akan kemuliaan yang akan datang. Di sana terdapat juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
yang sangat mengharapkan saat di mana di masa mendatang ketika mereka akan menguasai bangsa Roma yang dibenci itu serta menikmati kekayaan dan keindahan kerajaan duniawi. Pada saat itu, bangsa Yahudi atau bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Petani-petani miskin dan penangkap ikan berharap mendengar jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, makanan mereka yang sedikit, hidup membanting tulang dan takut akan kekurangan, akan digantikan dengan kemewahan dan hidup yang senang. Gantinya pakaian yang kasar yang mereka pakai pada siang hari dan selimut yang mereka pakai pada waktu malam. Mereka mengharapkan bahwa Kristus akan memberikan pakaian yang indah-indah dari penakluk-penakluk mereka itu. Semua orang digerakkan oleh kebanggaan bahwa tidak lama lagi orang Israel akan diagungkan di hadapan bangsa-bangsa sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Yerusalem akan dimuliakan sebagai pusat dari segenap kerajaan. Tetapi Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran duniawi. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan pendidikan palsu dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, Yesus tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Yesus melihat kemelaratan dunia oleh sebab dosa, tetapi Yesus tidak mengemukakan kepada mereka dengan terang-terangan tentang kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka telah ketahui. Tanpa memperdebatkan pendapat mereka tentang kerajaan Allah, diceritakannya syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan surga dan membiarkan mereka mengambil kesimpulannya. Kebenaran yang diajarkan Yesus pada khotbah di atas bukit sama pentingnya bagi kita daripada kepada orang banyak pada saat itu yang mengikuti dia. Tidak boleh lebih sedikit dari mereka, kita perlu mempelajari dasar-dasar prinsip kerajaan Allah. Perkataan yang pertama diucapkan Kristus di atas bukit itu adalah kata bahagia. Berbahagialah mereka, kata Yesus, yang merasa dirinya miskin rohani dan yang merasa perlu akan keselamatannya. Injil itu harus dikabarkan kepada orang miskin, bukannya menyombongkan kerohanian. Mereka yang mengaku dirinya kaya dan yang tidak memerlukan pertolongan, melainkan hanya bagi mereka yang rendah hati dan yang menyesal. Satu-satunya pancaran air yang dibuka bagi dosa, yakni sebuah pancaran air bagi yang miskin rohani. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke surga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Yesus di dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dicatat dalam Alkitab, dalam buku Yesaya 57 ayat 15. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajarkan bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Kristus tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau semaunya kita saja. Duka cita yang dikatakannya itu
bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepada Kristus. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan ini satu kelemahan. Tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Dicatat dalam buku Yeremia 3 ayat 13 dan 12. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, kepada segala orang Sion yang berduka cita, ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dan bagi mereka yang berduka di dalam ujian dan kedukaan, terdapatlah penghiburan. Pahitnya kesusahan dan penghinaan adalah lebih baik daripada bermanja-manja dalam dosa. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Dalam Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi, melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Kita baca dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya,
dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran. Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran, dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Semua yang rindu memakai tabiat Allah akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkan kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengannya. Serupa dengan petanya, unsur kasih sejati akan mengembangkan jiwa, memberi kesanggupan yang lebih tinggi untuk meluaskan pengetahuan tentang perkara-perkara surga, supaya tidak berhenti sampai penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana anugerah Kristus ditanamkan dalam hati, itu akan membuang bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 13 dan Yesaya pasal 35 ayat 1 disebutkan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Orang banyak itu heran akan pengajaran ini yang amat berlainan dengan ajaran dan teladan orang-orang Farisi. Orang banyak telah beranggapan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari harta benda duniawi, dan bahwa nama dan kehormatan manusia sangat diidam-idamkan. Sangatlah menyenangkan jika dipanggil rabi dan dianggap seperti orang cendekiawan dan beragama. Tetapi jasa-jasa mereka suka dipaparkan di hadapan umum. Hal itu dianggap sebagai mahkota kebahagiaan. Tetapi di hadapan orang banyak, Kristus menjelaskan bahwa harta dan kehormatan duniawi adalah pahala yang akan diterima oleh orang-orang seperti itu. Ia berkata dengan kepastian dan kuasa yang meyakinkan terdapat dalam perkataannya. Orang banyak itu diam dengan perasaan takut menundungi mereka. Mereka memandang satu dengan yang lain dengan penuh keraguan-raguan. Siapakah dari antara mereka yang akan diselamatkan jika ajaran orang ini benar? Banyak orang telah yakin bahwa guru yang ajaib ini digerakkan oleh roh Allah, dan perasaan yang diutarakannya adalah ilahi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Semua yang menolak kasih-Nya
yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Terang dari Kristus menjauhkan kegelapan yang menundungi dosa-dosa mereka dan perlunya pembaruan dinyatakan. Sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka, barang siapa yang berpaut kepada dosa berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Demikianlah firman Tuhan sebagai makanan, sebagai roti hidup bagi kerohanian kita. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, dan nama Tuhan saja yang diperbolehkan. Amin. Terima kasih.

0: Negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan adalah Indonesia. Terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, ras, daerah, hingga kepercayaan agama. Dari ujung Aceh hingga Papua, dari pinggir laut utara Talaut hingga sisi ujung selatan Indonesia. Namun Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ingatlah bahwa kata kunci untuk mencapai integrasi nasional adalah dengan menjaga keselarasan antar budaya satu dengan budaya yang lain. Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pendengar dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-25 di bulan Juli tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita hingga tepat tengah malam nanti. Lagi itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mereka Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa ya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki tradisi, kemudian bahasa, kesenian, sampai dengan adat istiadat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi ya. Di balik upaya pelestarian tersebut, terdapat berbagai komunitas budaya yang menjadi penggerak utama agar warisan leluhur tetap hidup di tengah arus modernisasi ya. Salah satu komunitas budaya yang terbesar ya di Indonesia adalah komunitas pencak silat. Seni bela diri asli Nusantara ini tidak hanya mengajarkan teknik mempertahankan diri, tapi juga nilai-nilai disiplin, persaudaraan, penghormatan dan juga filosofi hidup ya. Dan hingga kini terdapat ratusan perguruan pencak silat yang tersebar di seluruh Indonesia dan di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia ataupun IPSI dengan jutaan anggota dari berbagai kalangan usia ya. Dan pada 2019 pencak silat juga diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia ya, memperkuat posisinya sebagai salah satu identitas budaya Indonesia pendengar ya. Kemudian komunitas budaya terbesar lainnya yang ada di Indonesia ya, selain dari pencak silat, Indonesia juga memiliki ribuan sanggar seni yang menjadi rumah bagi para pelaku seni tradisional ya. Dan sanggar-sanggar tersebut melestarikan tari daerah, karawitan, wayang, musik tradisional sampai dengan teater rakyat ya. Dan keberadaan mereka menjadi tempat belajar bagi generasi muda agar tetap mengenal seni budaya daerahnya di tengah berkembangnya budaya populer ya. Dan komunitas batik juga berkembang sangat pesat ya. Sejak batik ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2009, berbagai komunitas, kemudian pengrajin, pecinta hingga pelajar membentuk kelompok-kelompok yang aktif mengadakan pelatihan membatik, kemudian pameran, festival, edukasi mengenai filosofi motif batik ya. Tidak hanya menjaga tradisi tersebut ya, komunitas ini juga mendorong batik menjadi produk ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar global. Terima kasih.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Goodreads pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar di berbagai daerah komunitas budaya lainnya juga terus tumbuh ya, mulai dari komunitas wayang, angklung, reok, gamelan, sampai dengan pelestari bahasa dan juga aksara daerah ya. Meski jumlah anggotanya tidak sebesar komunitas pencak silat, peran mereka sangat penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya yang menjadi identitas masing-masing daerah ya. Dan perkembangan teknologi juga turut membantu komunitas budaya memperkuat jangkauan kegiatannya ya. Dan kini banyak komunitas memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan tradisi, kemudian mengadakan kelas daring, sampai dengan mendokumentasikan berbagai pertunjukan budaya ya. Langkah tersebut membuat generasi muda lebih mudah mengenal budaya, sekaligus membuka peluang promosi budaya Indonesia ke dunia internasional ya. Dan keberadaan komunitas budaya menjadi bukti bahwa pelestarian tradisi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga lahir dari semangat masyarakat ya. Dan melalui dedikasi para anggotanya, berbagai warisan budaya Indonesia tetap lestari, berkembang mengikuti zaman, dan terus menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia. Pendengar,

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Konsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, pendengar, di tempat pukul 21 kita akan geser ke segmen berikutnya untuk menikmati ragam musik daerah, pendengar, yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini untuk kategori lagu-lagu terbaik dari Indonesia Timur yang kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini. Ya, untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pendengar kita di Raga Musik daerah Indonesia Timur untuk edisi kali ini ya, yang mau request lagu-lagu jadi favoritnya juga boleh, atau yang sekedar ingin menyapa, kirim-kirim salam juga boleh ya. Silakan di 08 195 4200 untuk line WhatsApp. Boleh di kesempatan kali ini ya. Kita sapa dulu ya untuk yang bergabung di malam hari ini ya. Ada dari untuk Kang Julian, untuk yang jam 22-nya nanti ya kita bacain ya. Kita bacain dulu yang untuk di Raga Musik Daerah untuk edisi kali ini ya. Kemudian lanjut ke Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga mau ikutan acara Indonesia Timur. Minta lagunya Juan Reja, Orang Timur ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi stay tune bersama Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, Juan Reja ya. Nanti kita coba carikan di kesempatan kali ini ya, semoga ada lagunya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Padi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga mau ikutan acara Indonesia Timurnya ya. Kalau boleh minta lagunya Aku Papua ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi stay tune, semoga ada lagunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Siap, nanti coba kita carikan lagu-lagunya. Semoga ada semua lagunya, bisa kita mainkan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada Selamat Malam Bahagia. Malam juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Sio Mama. Untuk Bahagia, terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Julian dan Ibu Berta dan Bang Andra. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Oke, siap. Nanti insya Allah kita hadirkan lagu-lagunya, kita susunkan dulu. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita sapa-sapa lagi. Tetap stay tune.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita kalau berbicara mengenai Papua, ada satu hal yang menarik begitu ya untuk dibahas tentunya peringkat, yaitu noken ya, tas tradisional yang diakui UNESCO ya. Di balik bentuknya yang sederhana, noken menyimpan makna yang sangat dalam bagi masyarakat Papua ya. Tas tradisional yang dibuat dari serat alami ini bukan sekedar alat untuk membawa barang, melainkan simbol kehidupan ya, kebersamaan serta identitas budaya yang diwariskan turun-menurun ya. Karena nilai budaya yang tinggi, tepatnya pada 4 Desember 2012 UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak ya. Dan juga pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa noken memiliki nilai penting bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia ya. Noken merupakan tas rajut atau anyaman tradisional yang dibuat secara manual menggunakan serat kulit kayu, kemudian akar ataupun daun dari tumbuhan tertentu yang tumbuh di hutan Papua. Dan proses pembuatannya membutuhkan ketelatenan dan juga keterampilan tinggi ya, karena serat alami diproses menjadi benang, kemudian dirajut menjadi berbagai ukuran dan juga motif sesuai dengan tradisi setiap suku ya. Dan tidak ada mesin yang digunakan sehingga setiap noken memiliki karakter dan juga keunikan tersendiri ya. Dan keunikan noken juga terlihat dari cara pemakaiannya. Berbeda dengan tas pada umumnya, masyarakat Papua membawa noken dengan mengikatkan talinya di dahi atau kepala sehingga tas menggantung di punggungnya. Dan cara ini memungkinkan mereka membawa beban yang cukup berat dengan lebih nyaman. Noken digunakan untuk mengangkut hasil kebun, kayu bakar, hasil tangkapan ikan ya, kemudian barang dagangan, bahkan menggendong bayi. Dan fungsi yang serbaguna ini membuat noken menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Papua ya. Dan lebih dari sekedar alat angkut ya, noken ini mengandung filosofi tentang tanggung jawab, kerja keras dan juga kebersamaan ya. Karena dalam banyak komunitas adat Papua, kemampuan seorang perempuan membuat noken menjadi simbol kedewasaan karena keterampilan tersebut diwariskan dari ibu kepada anak perempuan secara turun-menurunnya. Dan proses belajar merajut noken bukan hanya mengajarkan teknik, tapi juga menambahkan ataupun menanamkan nilai kesabaran, kemudian ketekunan dan juga penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupannya. Dan noken juga memiliki makna sosial yang kuat ya. Dalam berbagai upacara adat, tas ini sering dijadikan hadiah, simbol perdamaian ataupun lambang persaudaraan ya. Dan di beberapa daerah, noken menjadi bagian penting dalam proses pernikahan, penyambutan tamu hingga kegiatan musyawarah adat ya. Karena itu noken tidak hanya dipandang sebagai hasil kerajinan tangan, melainkan juga sebagai representasi hubungan harmonis antara manusia, alam dan juga komunitasnya pendengar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Kita berada di pengunjung segmen untuk ragam musik daerah Indonesia Timur, pendengar, di kesempatan kali ini ya. Karena di tempat pukul 22 kita akan geser ke segmen berikutnya untuk Bogor malam ini di Ruang Rindu ya. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda sebelum nanti kita masuk di Ruang Rindu. Kali ini kategori lagu-lagu mancanegara oldies dan juga Indonesia lawas ya. 80-90 yang kita mainkan untuk malam hari ini ya. Jadi yang mau request sok mangga di line WhatsApp nomornya di 08-15x4200 untuk lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya,
2: seneng
3: nih,
2: banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
2: Hai juga.
4: Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia.
2: Iya,
3: ya.
5: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, gak apa-apa.
5: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
6: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
5: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Ini kue kesukaan aku loh.
6: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
6: Wah,
3: sama minum.
6: Seger tuh minumannya.
3: Ada jajanannya juga.
6: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
6: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
6: ini.
3: Betul, ini hari spesial.
6: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
6: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
5: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
5: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
6: Ih, kok gitu sih? Rita. Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita. Jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemes-gemes nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian. Ya,
0: udah, nggak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Terkenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
1: Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udah lah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ini terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: If I should stay

Whitney Houston pendengar dengan I Will Always Love You ya. Di menit ke-34 lepas dari pukul 22 di Ruang Rindu di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu Indonesia lawas dan juga barat oldies pendengar. Untuk kategori lagu-lagu ataupun musik 80-90an yang sepertinya selalu punya tempat di hati penikmatnya hingga sekarang gitu ya. Kita tahu di tengah derasnya lagu-lagu baru yang hadir setiap hari, musik era 80 dan 90-an tetap memiliki penggemar setia, bahkan banyak anak muda yang lahir jauh setelah era tersebut justru ikut menikmati lagu-lagu lawasnya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa musik dari dua dekade tersebut memiliki daya tarik yang bisa dikatakan apa ya, tak lekang oleh waktu pendengarnya. Baik, kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Kita sapa dia, selamat malam. Di jam 22 lewat habisan dari Wara Radio ya, mau ikutan acara Ruang Rindu ya, mau minta lagu apa nih, mau minta lagu Birunya Cintaku dari Heron Saparingga ya, dikirim untuk Neng Tiara di jam 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, kemudian Ibu Siti Haryati Cewaringin, kemudian Ibu Berta di Ciawi, Abah Kismin udah dulu agak, nanti kita jumpa lagi hari Selasa. Makasih banyak agak ya. Hari Selasa jauh banget, hari Selasa ya. Kemarin hari Senin, sekarang hari Selasa, mundur lagi tuh ya. Oke. Birunya Cintaku dari Helen Saparingga ya. Coba nanti kita carikan lagunya ya. Ada enggak kira-kira ya? Masuk enggak ya di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Sandra Dipomat, selamat malam Kak. Malam juga. Mau minta lagunya apa nih? Kerinduanku dari Ebitri ya. Dikirimnya buat yang lagi tugas dan juga buat semuanya yang dengerin Pro 1 RI Bogor aja. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada Ruang Rindu Malam Bu Aga Malam juga. Nina Said di ATS mau request Faris RM featuring Neno Warisman, Nada Kasih ya. Kalau gak ready dari Lionel Richie, All Night Long. Sapa semuanya, salam happy. Oke, Bu Aga dan juga kru ya, semoga banyak rezekinya mengalir terus sederas

sumur jam-jam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama, terima kasih kembali. Faris RM, kalau enggak Lionel Richie ya, yang All Night Long ya. Nanti coba kita carikan. Kita pilihkan salah satunya ya. Yang Lionel Richie, kalau enggak apa namanya, Faris RM, kita putarkan ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bu Maren di Bekasi. Selamat malam Mas Aga, malam juga. Minta lagu Meniti Hutan Cemara dari Katon Baskara ya. Salamnya untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Doa terbaik spesial untuk Mas Aga dan juga terima kasih. Sama-sama, terima kasih untuk doanya ya. Lagunya Meniti Hutan Cemara. Coba nanti kita carikan ya. Dari Katon Bagaskara ya. Siap. Nanti kita hadirkan pokoknya lagu-lagunya di malam hari ini. Oke, yang lain masih kita tunggu kebersamaannya di 08-15x4200. Boleh di line telepon, juga boleh di 02518312450, atau juga boleh di fitur live chat dari digital ya. Anda juga boleh langsung komentar ya untuk lagu-lagu yang jadi favoritnya di malam hari ini ya. Nanti langsung kita puterin kalau ada. Kalaupun gak ada, kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Jangan kemana-mana.

0: Cibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Kita masih di Ruang Rindu, berkarya untuk kategori lagu-lagu 80-90an ya, yang kita nikmati bersama di malam hari ini ya. Lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda datangnya dari Ria Angelina ya, Birunya Rinduku pendengar ya. Baik, kita masih bahas soal 80-90an yang bisa dibilang selalu punya tempat di hati para penikmatnya gitu ya. Dan salah satu alasan kenapa musik di era itu punya tempat di hati para penikmatnya adalah kualitas melodi yang kuat ya. Banyak lagu era 80-90an dibuat dengan komposisi yang sederhana tapi mudah diingat ya. Dan refren yang kuat, aransemen yang matang, serta permainan alat musik secara langsung membuat lagu-lagu pada masa itu terdengar lebih hangat dan juga berkarakter ya. Gak heran kalau hanya mendengar beberapa detik intro, banyak orang langsung mengenal judul lagunya ya. Dan belum lagi lirik yang juga menjadi kekuatan utama musik di era tersebut ya. Banyak lagu mengangkat tema cinta, persahabatan, keluarga, sampai dengan perjuangan hidup dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna ya. Dan pendengar ya dengan mudah dapat menghubungkan isi lagu dengan pengalaman pribadi mereka. Karena itulah lagu-lagu tersebut ini seringkali terasa relevan meski telah berusia puluhan tahun gitu ya. Oke, kita menyapa kembali yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Kita sapa lagi, ada selamat malam Baga. Ada Ajeng di Dramaga minta lagunya Ku Salah Menilai dari Mayang Sari. Untuk Baga, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali ya. Ku Salah Menilai Mayang Sari ya. Siap. Nanti insya Allah kita hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada dari Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagu Rosien Andres yang Pon Me ya. Kalau enggak dari Brian McKnight yang One Last Cry ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satria Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke deh, coba nanti kita carikan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya dari Gary Moore dong yang If You Be My Baby. Kalau gak ada boleh dari Lobo yang Goodbye Is Just Another Word ya. Tolong dipilihkan lagunya, semoga ada. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Baik, Gary Moore ya, If You be My Baby. Kalau enggak, Goodbye Is Just Another World. Coba nanti kita carikan ya, semoga ada ya. Semoga bisa terputar di malam hari ini ya. Baik, yang lain masih kita nantikan kebersamaannya di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia lawas. Kita nantikan di kesempatan malam hari ini ya. Yang mau request boleh, silakan ya. Kita tunggu di malam hari ini. Kali ini Mayang Sari, Ku Salah Menilai. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar. Hal menarik lainnya soal musik 80-90-an ya, tidak hanya dinikmati oleh generasi yang mengalaminya secara langsung ya, berkat platform streaming, media sosial sampai dengan video pendek, banyak lagu lama kembali viral ditemukan oleh generasi muda ya. Lagu-lagu tersebut kemudian digunakan sebagai latar konten ataupun di cover ulang oleh musisi baru atau diaransemen dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan ciri khas aslinya ya. Dan popularitas konser bertema nostalgia juga menjadi bukti bahwa musik era tersebut masih memiliki pasar yang besar ya. Banyak festival menghadirkan penyanyi legendaris dan selalu dipadati penonton dari berbagai usia ya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas musik mampu melampaui batas generasinya. Dan pada akhirnya musik 80-90-an bukan sekedar kumpulan lagu-lagu lawas ya. Musik tersebut menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang sekaligus warisan budaya populer yang terus dikenalkan pada generasi berikutnya ya. Dan selama melodi yang indah, lirik yang menyentuh, dan juga kenangan yang menyertainya masih hidup di hati pendengar ya, musik era

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata?
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikan.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini. Yang artinya gelagat biasa pamit undur suara daerah-daerah Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Persatria Bogor dan juga yang sudah beratensi di tiap segmen yang kita mainkan. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagat biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Demikian sudah mendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.